0: Jadi kalau misalkan tetap lurus ke arah Gatsu, itu akan tembusannya bisa di Jalan Noja baru ke Surabi. Jadi seperti itu ya. Itu jalur penutupannya. Jadi nanti Elkoger tidak akan bisa langsung lewatin Jalan WR Supratmannya. Jadi seperti itu.
1: Iya, semangat ya. Semoga sih perjalanan Anda lancar mulai besok dan juga hari Minggu, Elkoger ya. Oke, beralih ke satu informasi. Kalau tadi di Kesiman dan Pasar, kali ini di Negara
0: ya. Negara Indonesia?
1: Bukan. Jembrana.
0: Oh, Jembrana.
1: Iya. Disebutkan sih di sini pembuang sampah sembarangan disiapkan sanksi.
0: Wah, harus itu.
2: Harus, iya. Harus.
1: Dan sanksinya nggak tanggung-tanggung ya, denda Rp500.000.
0: Waduh.
1: Bahkan ada kurungan 3 bulan juga.
0: 3 bulan.
1: Mm-mm. Jadi pemberlakuan pembatasan sampah organik yang masuk ke TPA Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, sejak hari Rabu ya, itu akan diikuti dengan pengawasan penegakan ya, aturan secara bertahap.
0: Betul, jadi, betul. Ini
1: memang sudah ditegaskan sekali ya.
0: Benar.
1: Bahwa kalau misalnya ada warga yang datang ke pasar hanya untuk buang sampah dari rumahnya, itu bakal disanksi.
0: Cocok, orang ke pasar kan belanja gitu kan, ngapain juga buang sampah
1: sedangkan. Cuma kadang-kadang warga itu gitu yuk, karena di sana biasanya kan area pasar itu kan banyak sampah organik.
0: Benar.
1: Jadi udahlah kesana aja lah.
0: Buang sini aja, kan gitu bisa lah ya. Jangan nyari kayak gitu kalau harus coba. Itu artinya merugikan punya orang.
1: Benar. Jadi kalau misalnya sembarangan buang sampahnya, kalau ketahuan gitu ya.
0: Betul.
1: Itu akan disaksikan.
0: Betul. Ini soalnya lucu nih kan, orangnya mau buang sampah kok ke pasar gitu kan.
1: Iya.
0: Bagi kami ini lucu banget soalnya.
1: Benar. Oke, di sisi lain juga libur sekolah dan MBG ini menekan harga telur ya.
0: Oke. Libur sekolah harga telur gitu ya.
1: Ya, menekan harga telur ya.
0: Oke.
1: Jadi libur sekolah yang bertepatan dengan penghentian sementara program makan bergizi gratis atau MBG.
0: Makan bergizi gratis, jangan bawa nama bapak itu lagi ya.
1: Iya. Menurunkan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras di Bali. Dampaknya harga kedua komoditas tersebut mengalami deflasi dan menjadi penahan laju inflasi Bali pada Juni 2026 lalu. Jadi berdasarkan data BPS, inflasi Bali pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,71% secara bulanan ya. Naik dibandingkan Mei yang sebesar 0,42%. Dan secara tahunan inflasi meningkat jadi 3,27% dari 2,99%. Meski demikian, angka tersebut dinyatakan masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% dan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% lah, Elkogers ya. Kalau disebutkan sih oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia itu, Provinsi Bali lebih tepatnya, mengatakan pelaksanaan MBG pada Juni itu bertepatan dengan masa libur sekolah sehingga tidak memberi tekanan terhadap inflasi begitu. Jadi inflasi yang terkini bulan Juni 2026 MBG-nya libur karena bersamaan dengan libur sekolah ya. Dan menurut beliau, libur sekolah sekaligus penghentian sementara MBG ini membuat permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras menurun. Nah, untuk bulan Juni ini liburnya sekolah atau MBG ini kan membuat produk telur dan daging ayam itu malah turun harga ya, deflasi begitu kata beliau. Dari data BPS juga mencatat kedua komoditas tersebut menjadi faktor utama yang menahan laju inflasi Bali selama Juni.
0: Wah, ini akhirnya saya bisa beli telur sekarang.
1: Iya.
0: Baru kan cepet naik dikit ya.
1: Iya, mahal banget. Bukan dikit lagi, lumayan mahal harganya ya.
0: Kalau misalkan beli telur yang kecil kurang. Tapi harganya beda banget sama telur sedang sama gede.
1: Iya.
0: Beli telur gede itu kan cocoknya untuk orang bikin kue. Jadinya malah kebanyakan protein saya kan gitu. Beli yang sedang kayak kelebihan.
1: Iya. Akhirnya kita sedikit nggaknya bisa lebih leluasa membeli telur ya. Karena kan kalau sebelum-sebelumnya itu memang apa ya, permintaan tinggi lah ya.
0: Betul.
1: Dipakai terus gitu kan. Jadi agak susah kita mencarinya. Belum lagi biaya udah pasti mahal, meningkat. Kalau sekarang-sekarang ini sepertinya Ya bisa lah Elko Garis terbeli, apalagi kita tahu sendiri ya kalau misalnya kita lagi nggak ada duit gitu ya.
0: Betul.
1: Lauknya ya telur gitu kan. Kalau telur mahal kan ya kita mau mama apa dong.
0: Benar. Jadi semoga saja nantipun ketika YBG dibuka lagi, harga telurnya juga bisa tetap ditekan ya.
1: Iya.
0: Telur ini untuk hak segala bangsa terpenuhi.
1: Iya. Ini gini loh, apa ya, kebutuhan banyak orang lah ya, telur. Ini gitu. Jadi bahan pokok banget sih, di rumah harus banget ada.
0: Betul banget. Dan itulah beberapa informasi yang kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik di Elko Gak Freshy Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: dari dunia ini.
1: Sampai lagu aja
0: atas nama cinta. Pernah saya nggak lapar, masih kerasa lapar, iya. Karena masih, aduh, banyak sekali ingin mendapatkan cinta di dunia ini, gitu.
2: Eras ini sama aku aja.
0: Ya ini harus ada strategi, Ergogers. Salah satunya bagaimana mendapatkan cinta tersebut. Nah,
2: wah,
0: cinta tuh bukan ditunggu aja, kecuali Anda punya modal ya. Modal ganteng cantik, kaya raya, orangnya baik seperti bawang putih, tetapi berkuasa seperti Raja Zeus gitu. Orang datang gitu, nggak perlu ada gini kan.
2: Kenapa kepikirannya bawang putih?
0: Bawang putih kan baik sekali kan. Kalau bawang merah kan jahat gitu.
2: Tapi secara umum memang bawang putih itu bagus buat kesehatan.
0: Nah benar. Anti bodinya bagus gitu. Tapi kalau di Bali kebalik ya. Di Bali atau di mana tuh? Pokoknya cinta ya, bawang putih itu
2: kesune, pisune.
0: Pisune. Bawang merah ya kira baik.
2: Iya.
0: Habis kan bawang merah dia nangis terus. Mungkin bawang merah mikir, kenapa sih aku nangis terus? Kalau saya jadi bawang putih, saya bilang aja, Anda lu bawang merah gitu. Anda motong bawangnya pasti Anda nangis.
2: Tapi gini, Yur. Saya masih mengkritisi identitas dari si bawang merah ini.
0: Kenapa?
2: Karena dia warnanya ungu bukan merah.
0: Nah, betul. Kalau merah itu kan harusnya kayak bunga kembang sepatu, mawar itu kan.
2: Dia ungu itu bukan merah. Ya kan, Elkogers, coba deh perhatiin.
0: Benar-benar. Tapi kalau bilang bawang ungu ada juga. Ada kan bawang ungu?
2: Ya ada.
0: Yang ungu-ungu banget itu.
2: Ungu banget dan lebih ungu dari itu gitu.
0: Benar. Jadi misalkan kalau bawang putih sama bawang merah ini berantem, terus datang bawang ungu, mereka berdua lihat, kamu gak diajak?
2: Bahan di dapur yang krisis identitas menurut saya itu si bawang merah ini.
0: Bawang merah.
2: Karena dia tidak berwarna merah, dia ungu, tapi dia disebutkan warna merah.
0: Warna merah. Mungkin dia bisa membuat mata kita merah ya.
2: Oh, bisa jadi mungkin karena itu kali ya.
0: Soalnya kalau motong bawang putih enggak gini kan, enggak perih kan?
2: Iya, enggak perih.
0: Benar. Ini ngapa ngomong bawang gitu. Kita ngomongin
2: Soalnya kalau misalnya ngomongin bawang kan perih.
0: Perih.
2: Kalau sama kamu enggak.
0: Menyakiti.
2: Makanya enggak perih.
0: Uis, aduh.
2: Walau perih. Viera jadinya.
0: Kok Vieranya keroncong. Nah, kalau kita lihat jam, nyata sudah memasuki jam rawan, Elkogers ya. Jam untuk rayu-merayu di sesi jurasi. Jumat rayuan Asoy ya.
2: Benar, benar. Saya punya satu rayuan ya, bisa dibilang ya.
0: Boleh dong.
2: Yang saya temukan. Yuda kan anak sastra Inggris nih ya.

0: orang yang berkecimpung di ranah itu pasti pasti paham banget lah soal pertanyaan ini.
1: Of course, of course.
0: Kenapa bahasa Inggris ada perfect tense-nya?
1: Oh, I don't know. Perfect tense itu biar kalimat itu menjadi perfect, benar ya?
0: Iya sih.
1: Oh iya.
0: Secara rasional kan gitu.
1: Oke.
0: Tapi sebenarnya jawabannya karena kalau perfect person itu kamu.

0: lainnya, silakan WhatsApp di 081236155969.
1: Boleh juga DM Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di elangkosagagana. Anda boleh kirimkan rayuan gombalan Anda ya, sekalian ngasah skill romansa romantisme Anda.
0: Ngasah skill dong ya.
1: Iya dong, yang gini-gini ada skillnya, nggak boleh asal. Karena kalau misalnya kita asalnya ngelontarin kata-kata itu bisa bikin orang tuh cringe gitu loh, kayak
0: iya,
1: ya pasti gitu. Iya kan?
0: Pasti dia kok dia apa namanya jurusannya ini bisa jadi menteri.
1: Cinta mau ada yang dicurhatin, tenang, ada Yuda yang siap ngomporin Elko Gers pagi hari ini. Bikin happy lah ya, daripada Anda menggalau perihal cinta tersebut.
0: Iya.
1: Karena kita berdua punya POV ataupun sudut pandang yang pasti akan membuat pikiran Anda terbuka.
0: Benar, pikiran Anda terbuka lalu Anda berpikir, ngapain saya sama dia?
1: Jadinya togers, karena sekarang kan kita ngobrolin serba-serbi cinta ya.
0: Benar.
1: Jadi monggo yang mau curhat silahkan, yang mau ngasih gombalan monggo juga.
0: Jadi bisa digabungkan di sosmed kita dan WA kita ya. Sambil juga kita dengerin lagu-lagu, tidak semua lagu cinta sih ya.
1: Yuhu.
0: Tapi bersama dengan penyiar penuh cinta hari ini ada Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
5: Kiki, pulang yuk, Ki.
6: Terus kenapa?
5: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
6: Emang mau kemana?
5: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
6: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
5: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
6: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
5: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
6: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
5: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
6: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
5: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
6: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
7: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
8: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: live juga ya.
1: Iya.
0: Sebagai lulusan sastra Inggris saya ingin mengatakan itu.
1: Cie, dipublikasi nih sekarang.
0: Ya, ya gimana ya, because

0: itu harus dipastikan.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan kuliah yang bagus di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Mm-mm.
0: Benar. Dan di sini merupakan kampus yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis bagi Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Oi, menggebu-gebu.
1: Iya, iya, karena memang seantusias itu ya kita sama yang namanya masa depan ya kan. Kalau misalnya ada something yang potensial yang bikin kita sukses, pastinya kita akan sesegera mungkin ada di sana gitu.
0: Benar, masih muda kan? Tidur siang, emang kamu bayi? Wah, kita Anda harus belajar gitu kan ya. Jadi ngomongin pertanian, ini tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Benar sekali. Coba kita cari tahu yuk, Elkogers di kampus yang satu ini ternyata ada 4 prodinya loh yang sudah terakreditasi unggul A dan bisa Anda pilih salah satunya. Seperti yang pertama itu ada agroteknologi ya, konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan. Kalau di prodi yang satu ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya ada Selanjutnya ada prodi ya, teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Konsentrasinya pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segar KRT serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau kita lihat staf pengajar yang ada di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNAR ini bisa memberikan Anda masukan ilmu-ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Tentunya ini adalah dosen-dosen tetap yang tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan kualifikasi mulai dari profesor, doktor, dan magister. Kalau dilihat fasilitas kampusnya tentu saya semuanya serba mantul ini ya. Kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nggak perlu mikir lama deh Elkogers. Putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Sebelum daftar, bolehlah cek and recheck dulu informasi lebih lengkapnya ya. Klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-5 576-547.

0: stop lying.
1: 96.9.
2: It's a good morning.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
3: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
7: Kiki, pulang yuk, Ki.
8: Terus kenapa?
7: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
8: Emang mau kemana?
7: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
8: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
7: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini aku coba download buku dulu ya.
8: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi R-Akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
7: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
8: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
7: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
8: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai R-Akses, jadi terasa banget luasnya.
7: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
8: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
9: Ma, mbaknya mana?
10: Tuh, lihat Nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
9: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
10: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
9: Mama, Mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
10: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
9: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
10: Berarti kalau ada hak, ada...
9: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
10: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
9: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
10: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
6: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama, sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian, baik secara skala maupun niskala, antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: kenapa dia nggak bisa?
1: Kenapa?
0: Dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu.
1: Memang secandu itu aku.
0: Iya. Karena dia nggak bisa jauh-jauh, akhirnya digiring keluar dari Niji, akhirnya menjadi wakil menteri.
1: tapi dia wakil ya?
0: Wakil menteri dia.
1: Oh iya.
0: Iya, hebat ya.
1: Saya nggak nyangka. Saya kira dia cuma di partai doang.
0: Udah jadi wakil.
1: Oh, udah jadi wakil
0: menteri kebudayaan.
1: Oh.
0: Mantep ya. Wow. Ini kan orang seni gitu kan ya.
1: Iya
0: orang
1: sih.
0: Seni masuk politik cepat. Jadi wakil menteri.
1: Yeah. Hebat. Menterinya kebudayaan. Kebudayaan. Seni.
0: Seni cocok.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kemarin kan ada tuh yang pelaksana makan-makan gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ahli serangga. Kok bisa kan itu ya. Tapi ya udahlah, kita akan lihat dulu deh. Kalau misalkan ngomongin hal-hal gitu gak pernah selesai, ngomongin yeah. rayuan juga gak pernah selesai.
1: Iya yeah, benar. Ingat ya, sekarang kita masuk di sesi Jurassic Elko Garis Jumat Rayuan Asik.
0: Benar banget.
1: Ini ada Gangga yang gabungan. Hai Gangga. Mau kasih rayuan deh.
0: Buat siapa?
1: Kamu suka momen weekend gak?
0: Weekend seneng dong, karena liburan.
1: Aku sih enggak, aku lebih sukanya with you till the end.
0: Agak posesif ya. Jadi itu kayak gak dikasih waktu buat sendiri.
1: Iya benar-benar. Padahal kan momen weekend tuh enak ya.
0: Ini obsesi banget sih.
1: Iya gak enggak.
0: Ini juga ada nih yang gabungan nih.
1: Iya.
0: Dari Rudy. Tapi bukan Rudy teman kita, Rudy lagi. Mika suka makan sayur nak?
1: Suka banget.
0: Suka banget kan. Foodiologi. Romantis banget.
1: Sayur-sayur apa yang romantis banget? Kecambah.
0: Ih, benar.
1: Eh, seriusan?
0: Kecambah.
1: Kenapa ya? Toge.
0: Itu benar banget. Toge. Together with you. Hebat nih kayaknya. Together with you.
1: Iya. Ini ada Dewi.
0: Jenjen.
1: Tapi Dewi nggak bilang gak lagi di mana ya.
0: Okay.
1: Dewi sih gabungan pagi hari ini. Hai Kak Mika, Kak Yuda, salam kenal aku Dewi. Ini bahas soal cinta ya Kak. Boleh curhat sedikit nggak Kak?
0: Boleh.
1: Banyak juga nggak apa-apa.
0: Jangan dong, nanti udah seminar
1: kita. Iya. Gimana ya Kak ngadepin cowok yang suka hilang-hilangan?
0: Hilang-hilangan.
1: Okay. Jadi aku punya pacar dan dia suka banget asik sendiri sama dunianya.
0: Okay.
1: Jadi ya hilang-hilangan gitu deh Kak. Aku ngerasa di ghosting gitu. Padahal kan kita jalin hubungan. Minimalnya tiap hari ngabarin. Aku tipikal yang harus dikabarin. Sedangkan dia sepertinya tidak sesuka itu gitu.
0: Ini mau jawaban benar atau jawaban nggak benar nih?
1: Respon aja lah sesukanya Yuda gimana. Okay. Ini kayaknya lagi galau sih Yud.
0: Galau ya. Dewi ya.
1: Dewi. Nah,
0: Dewi harus tahu pekerjaan utama pacarnya dulu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Kalau pacarnya maling, cocok dia hilang-hilangan. Soalnya lagi dikejar-kejar gitu kan.

0: berhadapan dengan Mika Karisa.
1: Yeah.
2: Ini Sean Kingston-nya bikin Beautiful Girl sebelum ketemu Mika pasti.
1: Kalau iya di, sih. Benar. Saya enggak.
2: Dia Beautiful Mika.
1: Beautiful Yuda enggak?
2: Ganteng. Kok?
1: Oh, ya.

0: Padahal badanmu tadi itu saya gitu makanya.
1: Jadi sekarang
0: ya Pak Ganjar.
1: Bukan.
0: Ya deh, ya ayan aja lah ya.
1: Iya. Di sana lagi banyak.
0: Iya.
1: Rayu-rayu ini bisa menjadi bekal untuk Anda ketemu si doi buat besok.
0: Iya, ingat ketemu si doi ngerayu, bukan ketemu calon mertua ngerayu. Beda antara.
1: Jangan ketukar bawain apa namanya martabak buat calon mertua ngerayu doi, jangan dibalik. Ngerayu calon mertua buat martabak buat doi ya. Aku enggak suka makan martabak
0: gitu kan. Ya, Kak Risa pamit dari Akoga Fresh Morning.
1: Yuda semua juga
0: darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa
0: Anda
1: and good.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Please back away from your radio.

96,9 FM Alkogea Radio Bali Morning Alkogers. Semoga di pagi hari ini Anda sudah ada semangat ya untuk jalani aktivitas seperti biasanya. Buat Alkogers yang lagi di jalan, berangkat kerja, ngampus, atau mungkin masih santai sambil ngopi gitu kan. Ya, apapun itu yang penting jangan lupa untuk tersenyum lah ya Alkogers. Nah, buat nemenin pagi Anda hari ini selama 2 jam ke depan, kita bakal ngobrolin hal-hal yang pastinya paling bikin hati happy nih Alkogers, yaitu soal jalan-jalan. Siapa sih yang suka sama jalan-jalan kan? Mau jalan-jalannya itu sampai keluar Bali atau sekedar jalan-jalan tipis-tipis gitu kan di sekitaran Denpasar, itu semuanya pasti punya cerita masing-masingnya ya. Pasti ceritanya itu seru-seru Alkogers. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, karena hari ini Devi Kartika bakal menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita, yang pastinya Devi akan bahas seputar jalan-jalan sampai nanti di jam 11 siang.

0: Sport 9.
1: El Cobra Radio Club. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bunuh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
4: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
5: Yeah! You are listening!

0: 96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogars, Anda pernah gak sih ngalamin satu momen yang hampir semua orang itu pernah rasain? Jadi kayak Anda itu habis liburan, pasti rasanya seneng banget gitu kan. Tapi pas pulang-pulang, galeri HP Anda itu penuh dengan ratusan foto dan video. Terus pas Anda lihat lagi, Anda tuh jadi mikir, nah yang ini keren nih, yang di sini bagus nih. Tapi giliran mau di-upload ke Instagram atau di status WA, Anda itu malah bengong, Alkogers. Jadi Anda mikir kayak, ini upload foto yang mana ya? Terus captionnya apa ya kira-kira yang cocok? Nah, setelah kebingungan itu, Anda jadinya kayak, ah ya udahlah, cuman disimpan di galeri aja sampai bertahun-tahun gitu kan. Padahal nih, Alkogers, dibikinin konten traveling itu nggak harus nunggu liburan ke luar negeri dulu. Atau nggak harus naik pesawat dulu gitu ya. Apalagi sampai nginep di hotel bintang 5. Karena percaya deh, konten yang seru itu justru datang dari pengalaman sederhana yang Anda alami sendiri ketika lagi jalan-jalan. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang beberapa ide konten traveling yang gampang banget untuk Anda buat, Alkogers. Tapi pastinya tetap menarik untuk diposting ya. Siapa tahu setelah mendengar ini, galeri HP Anda yang tadinya cuma jadi gudang foto itu bisa berubah jadi sumber ide konten lah ya. Makanya jangan kemana-mana dulu, Alkogers, karena ide yang pertama ini pasti bakal relate banget sama zaman sekarang. Mungkin ada dari Anda yang sambil kerja gitu kan, kerjakan capek ya, Alkogers. Tapi gimana kalau misalnya Anda kerja sambil nikmatin suasana liburan? Emang bisa? Nah, kalau Anda penasaran, makanya stay tune terus.
1: Yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah,

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Ternyata gak semua perjalanan itu harus tentang pindah kota atau naik motor yang jauh-jauh ya Alkogers. Kadang ada loh perjalanan yang justru lebih penting dari itu semua, yaitu perjalanan untuk nentuin masa depan. Nah, ini cocok banget buat Anda yang lagi bingung habis lulus mau kuliah di mana ya, atau jurusan apa ya kira-kira yang cocok. Nah, kalau Anda suka hal-hal yang berhubungan dengan alam, teknologi, inovasi, lingkungan, sampai dunia pertanian modern, coba deh Anda kepoin Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa. Kenapa? Karena Universitas Paramadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, Alkogers. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada peternakan. Nah, di peternakan ini Alkogers akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada agroteknologi. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, dan pangan ya pastinya Alkogers, yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian kurikulumnya juga sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan hasil pengolahan pangan ya Alkogers, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih di UNWAR gitu ya? Karena Alkogers harus tahu, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Alkogers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya. Jadi Alkogers gak perlu mikir lama lagi ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya Alkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338665310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Inengah Mulyarte. Jadi jangan lama-lama lagi ya, langsung aja ke Universitas Warmadewa.

0: back away from your radio.
1: 96.9 FM. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Masih bareng Devi Kartika di ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Dan pastinya Devi masih ngebahas seputar jalan-jalan ya Alkogers. Buat Alkogers yang baru bergabung, selamat bergabung. Tenang ya, Anda belum ketinggalan banyak Alkogers, karena Devi bakal ngebahas jalan-jalan ini sampai nanti di jam 11 siang. Stay

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kita lanjut lagi Alkogers. Saya yakin Anda itu pasti pernah mendengar istilah work from anywhere, yang artinya kerja itu gak selalu harus di kantor ya Alkogers. Karena bayangin deh Alkogers, Anda pagi-pagi sudah ada di pinggir pantai gitu misalnya ya, terus sambil ngetik tik-tik-tik-tik ngetik gitu kan, atau di ngetiknya di kafe dengan pemandangan yang bagus sekali gitu kan. Kerjaannya tuh mungkin sama ya Alkogers, tapi suasananya itu pasti bakalan beda banget. Karena hal-hal yang seperti ini tuh sebenarnya bisa aja jadi konten yang menarik, ya gak sih Alkogers? Anda bisa cerita gimana rasanya kerja sambil jalan-jalan, terus misalnya tantangan apa kira-kira kalau misalnya jalan-jalannya sambil kerja gitu kan. Terus kira-kira cari sinyal itu susah apa enggak gitu kan, malah jadi produktif atau justru kebanyakan lihat pemandangan. Nah, konten kayak gini tuh sebenarnya biasanya sih banyak dicari ya, karena sekarang itu banyak banget orang-orang yang pengen cari suasana baru biar gak gampang jenuh. Tapi ingat ya Alkogers, kerja sambil jalan-jalan atau liburan itu bukan berarti liburan terus ya, kerjaannya dilupain, nanti bosnya malah nelpon lagi. Tapi kira-kira kalau misalnya Anda dikasih kesempatan kerja dari mana aja, kira-kira Anda itu pengen kerja di mana sih Alkogers? Kerja deket pantai kah? Deket gunung kah? Atau cukup di coffee shop aja sambil nyari wifi?

0: Kogar Radio Bali.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Nih kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
5: Hot request
4: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coca Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coca Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.

96,9 FM Okogear Radio Bali. Ngaku deh Okogear, siapa nih dari Anda yang pernah liburan tanpa rencana? Nah, niatnya itu mau santai-santai gitu kan, tapi ujung-ujungnya Anda itu malah muter-muter gak jelas. Jadi tempat yang pengen didatengin tuh malah kelewat, kemudian waktunya tuh banyak habis di jalan, atau mungkin pulangnya tuh Anda malah ngedumel dalam hati kayak, ya ternyata masih banyak banget loh tempat yang belum didatengin gitu kan. Makanya Elkogers, bikin ide konten gitu kan, misalnya bikin konten tentang jadwal perjalanan gitu ya, itu juga sebenarnya bisa banget loh Elkogers. Jadi Anda gak usah yang ribet-ribet ya, misalnya Anda pernah jalan-jalan ke Bali, ke Lombok, atau ke Jogja, atau bahkan keliling kota sendiri, itu juga sebenarnya bisa Elkogers. Jadi Anda coba aja ceritain gimana kalau misalnya pagi-pagi tuh enaknya sarapan di mana ya, kemudian siangnya Anda mampir ke tempat wisata apa nih yang cocok, kemudian sorenya Anda bisa kayak kasih tahu nih kalau seru-seru tuh cari sunset yang oke di mana, di pantai mana gitu ya, atau malamnya Anda kasih tahu nih kulineran di tempat yang harganya itu masih bersahabat di dompet. Karena percaya deh aku girls, orang-orang tuh seneng banget sama konten-konten yang kayak gini, soalnya mereka tuh nggak perlu bingung lagi untuk cari tahu tempatnya ya, karena kan udah direkomendasikan sama konten-konten yang Anda bikin sendiri. Terus bisa juga ditambahin sama tips-tips kecil gitu Alkogers, misalnya jam yang bagus untuk datang ke sana biar nggak kena macet itu jam berapa, kemudian parkirnya itu di mana, atau makanan apa yang kira-kira tuh wajib banget untuk dicobain. Jadi konten-konten Anda tuh bukan cuman untuk bukan cuman enak dilihat aja, tapi pastinya juga bermanfaat buat orang lain.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Please back away from your radio.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Tadi kita udah ngobrolin soal bikin jadwal perjalanan supaya liburan Anda itu gak muter-muter yang gak jelas gitu ya Alkogers. Tapi sekarang coba deh saya tanya gitu kan, kapan sih kira-kira terakhir kali Anda itu benar-benar jadi wisatawan di kota sendiri Alkogers? Ayo, jalan-jalan malah lebih hafal jalan-jalan di kota orang daripada tempat wisata yang ada di daerah Anda sendiri. Padahal ya Alkogers, tempat wisata lokal itu juga gak kalah keren loh. Sekarang tuh banyak banget hidden gem yang mulai bermunculan ya. Mulai dari kafe dengan pemandangan yang sawah gitu, atau pantai yang masih sepi yang belum banyak orang tahu. Terus air terjun juga ada Alkogers. Atau sekarang tuh ya di titik nol Singaraja itu vibesnya sudah seperti di Jogja. Siapa tahu nanti Anda punya waktu lebih, Anda bisa banget coba datang ke sana ya Alkogers. Nah itu semua tadi bisa banget jadi ide konten yang oke banget deh kayaknya kalau Anda buat. Jadi Anda coba aja ajak followers Anda atau siapapun gitu kan, untuk kenalin sama tempat-tempat yang mungkin selama ini sering dilewatin tapi jarang banget untuk didatengin ya. Misalnya Anda bisa aja review tempatnya, kemudian tiket masuknya kira-kira berapa, parkirnya gampang gak ya kalau pakai mobil, ataupun makanan di sekitar yang enak untuk direkomendasikan gitu ya, ataupun spot foto terbaiknya tuh di mana, sampai jam paling oke buat datang biar nggak kepanasan atau nggak terlalu ramai gitu ya, kira-kira jam berapa. Nah konten kayak gini itu biasanya banyak banget dicari Alkogers, apalagi sama orang-orang yang lagi pengen healing tapi budgetnya terbatas. Nah siapa tahu nih setelah nonton konten Anda ada yang langsung ngajak temennya kayak, besok weekend kita kesana yuk, besok weekend kita kesini yuk. Siapa tahu aja dulu Alkogers.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

96.9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau dulu orang-orang liburan itu bermodalkan peta kertas ya Alkogers, sekarang modalnya itu cuma satu, yaitu baterai HP jangan sampai habis ya kan. Buka aplikasi, kemudian mau cari tempat makan, pasti lagi buka HP gitu ya. Terus Anda bingung nyari arah jalannya kemana, pasti buka Google Map. Bahkan mau nyari toilet umum pun sekarang kadang lewat aplikasi loh Kogers. Makanya ide konten selanjutnya itu adalah berbagi aplikasi traveling favorit Anda. Jadi misalnya aplikasi untuk pesan tiket, booking hotel, cari tempat makan, atau Google Map, sampai aplikasi penerjemah kalau misalnya Anda itu lagi jalan-jalan ke luar negeri. Tapi jangan cuma nyebut nama aplikasinya aja Elkogers, ceritain juga kenapa Anda itu suka pakai aplikasi itu. Misalnya mungkin karena harganya itu sering promo, kemudian tampilannya itu juga gampang banget untuk dipahami, ataupun fiturnya itu memang membantu sekali untuk traveling ya. Pengalaman pribadi itu bikin orang tuh pasti lebih percaya deh Elkogers. Nah, kalau misalnya nih saya tanya ya ke Elkogers sendiri, ada nggak sih kira-kira satu aplikasi yang menurut Anda itu wajib banget ada sebelum berangkat liburan?

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Siapa nih dari Anda yang kalau lagi jalan-jalan itu pasti makannya langsung berantakan gitu ya. Misalnya kayak sarapan jadi gak sempet, terus siangnya baru inget makan, malamnya malah jajan terus. Tenang Alkogers, Anda gak sendirian kok. Makanya ide konten selanjutnya itu adalah berbagi tips sehat selama jalan-jalan. Jadi karena selama jalan-jalan itu memang waktunya senang-senang ya, tapi jangan sampai badan Anda itu malah ikutan protes. Misalnya nih, Anda biasakan bawa botol minum sendiri supaya gak gampang dehidrasi. Kemudian kalau lagi jalan kaki gitu ya seharian, jangan lupa istirahat sebentar Alkogers, dan juga harus pilih makanan yang bersih. Dan pastinya kalau memang punya riwayat penyakit gitu kan, jangan lupa bawa obat-obatan pribadi. Kelihatannya sih memang sepele Alkogers, tapi justru hal-hal kecil kayak gini itu sering banget dilupain ya. Oh ya, lagi satu nih Alkogers, jangan sampai Anda memaksakan diri datang terlalu gitu ya. Misalnya ada satu tempat yang lagi viral banget, terus Anda

memaksakan diri untuk datang ke sana. Jangan sampai alcohol girls, karena kadang kita pengennya tuh semua tempat didatengin, tapi ujung-ujungnya Anda itu malah capek sendiri, besoknya malah cuman rebahan aja. Padahal esensi traveling atau jalan-jalan itu bukan untuk lomba-lombaan siapa yang paling banyak datang ke tempat wisata ya, tapi gimana Anda itu bisa menikmati setiap perjalanan Anda selama jalan-jalan.

96,9 FM Elkogear Radio Bali. Wow, gak kerasa Elkogers, kita sudah sampai di penghujung ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini. Kalau dari tadi Anda ngikutin obrolan Devi ya, pasti sekarang Anda itu sudah sadar kalau bikin konten traveling atau jalan-jalan itu sebenarnya gak sesulit itu kok. Paling ya cuman di bagian edit-editnya aja kali ya. Tapi ceritakan perjalanan itu, karena setiap ceritanya sendiri punya cerita yang lucu-lucu, pengen ingat.

ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Variety, 96.9.

0: Duh, lengsemengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
1: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
1: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9 FM El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya. 96.9

94.9 El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

Oke, Ger Radio Bali. Di hari Jumat siang ini kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana ya.

di sore nanti ya, atau ya lagi sedikit ya, lagi 5 menit ya, bisa terselesaikanlah deadline Anda ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bekerja, boleh ditengok dulu jam dinding atau di jam sekitar tempat Anda berada ya, sudah tepat di jam 12 bahkan lebih ya. Ya, jadi boleh Anda sempatkan dulu untuk istirahat ataupun makan siang di siang hari ini ya. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, seperti biasa di Ajang Hainun, Kori Purnama akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKG Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja LKGers, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

96.9 Oke Radio Bali. Banyak sekali ya spekulasi yang menyatakan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk melanjutkan perkuliahan, atau perkuliahan itu sangat penting untuk nanti Anda melanjutkan di dunia karir seperti itu. Tapi memang banyak yang beranggapan juga kebalikannya ya, bahwa sekolah dan kuliah itu tidak menjamin sukses. Ya, bagaimana cara pandang Anda ataupun cara Anda menilai itu tergantung dari diri Anda sendiri ya. Jadi kalau misalkan ada yang beranggapan bahwa sekolah dan kuliah itu tidak menjamin kesuksesan, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan sedemikian rupa ya. Jadi salah satunya adalah tidak menyukai apa yang dipelajari seperti itu, alias salah jurusan ya. Jadi kalau misalkan Anda dari awal sudah salah jurusan, ya mau gak mau ya Anda harus bimbang ya, mau melanjutkan karena biaya atau harus putus di tengah jalan seperti itu. Nah, jadi keputusan awal ini memang sangat penting sekali untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ataupun perkuliahan. Jadi banyak sekali ada rekomendasi-rekomendasi ataupun informasi-informasi yang perlu Anda gali lagi, termasuk informasi yang satu ini Oke Gers, yang datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja ya di sawah seperti itu ya, tidak Elka Gers ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga bahkan inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri itu sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua itu ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, diantaranya ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada juga nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga itu ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, dan juga pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan penanganannya juga mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman, dan juga pas

pastinya berkualitas. Dan yang terakhir Algagers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi dari keempat program studi tersebut, bukan hanya itu saja Elko Garcia, kenapa sih Halus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi selain sudah lengkap dan juga sudah terakreditasi A, staf pengajarnya juga sudah terdiri dari dosen tetap ya, yang memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi yaitu profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh juga Anda menengok sedikit ke fasilitas kampusnya ya, sudah bersih kelasnya, labnya juga sudah lengkap, sudah ber-AC dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang pastinya super cepat. Jadi sepertinya sudah tidak perlu diragukan lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa langsung klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

Ruang mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Noka Gary Liubeli. Jadi kepikunan yang mungkin saja Anda alami di usia yang bisa dibilang masih muda ya, dan juga belum berumur, ini bisa jadi bukan hanya karena Anda banyak beban pikiran, Noka Gers. Karena kepikunan ataupun penurunan fungsi otak itu bukan hanya dipengaruhi oleh usia saja, tetapi dengan apa yang Anda makan setiap harinya, alias nutrisi yang ada dalam tubuh Anda. Dan ini nih yang perlu diwaspadai Elka Gers, ada beberapa jenis makanan itu bisa berdampak pada fungsi otak jika terlalu sering Anda konsumsi. Jadi apa yang Anda makan itu tidak hanya mempengaruhi tubuh Anda ya, tapi juga kesehatan otak. Dan juga pola makan yang kurang seimbang itu dapat mempengaruhi fokus, mempengaruhi daya ingat, hingga fungsi

kognitif dalam jangka panjang. Jadi beberapa makanan yang perlu dihindari atau dibatasi, mulai dari makanan manis. Jadi karena mengkonsumsi gula berlebihan itu dapat memicu peradangan dan juga gangguan metabolisme yang berpotensi mempengaruhi kesehatan otak. Dan yang harus Anda hindari juga ada junk food nih, Okagers, yang paling sering dimakan ya. Jadi makanan tinggi lemak jenuh, tinggi garam dan juga kalori itu dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan yang memang berdampak pada fungsi otak. Dan ada juga makanan ultra processed food ya, jadi makanan dengan banyak bahan tambahan dan juga prosesnya panjang ya, cenderung rendah nutrisi sehingga kurang mendukung kebutuhan otak Anda. Nah ini nih terakhir yang paling sering dikonsumsi di akhir bulan ya, yaitu mie instan, Elkagers. Jadi jika terlalu sering juga dikonsumsi, karena kandungan natrium dan juga rendah nutrisi itu dapat membuat pola makan menjadi kurang seimbang juga. Nah, dari keempat makanan tersebut itu bukan berarti harus menghindari sepenuhnya, boleh-boleh sih ya, tetapi penting untuk menjaga frekuensi konsumsi dan juga lebih sering memilih makanan bernutrisi tinggi untuk kesehatan Anda.

0: を今回のレディオバーディ
1: ー。 Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Auto Gear Radio Bali. Awal bulan, waktunya Anda untuk membagi-bagi ya gaji Anda. Kira-kira mau dibawa kemana ya? Dibelanjakan beberapa atau mungkin ditabung, bahkan harus ada pembagi yang memang jelas untuk selama sebulan ke depan ini ya. Jadi memang Auto Gear, kalau misalkan sudah yang namanya menerima gaji, jangan sampai Anda istilahnya hilaf ya. Jangan sampai Anda langsung belanja online, jangan ya. Mungkin boleh Anda lihat dulu kira-kira apa sih yang ada selama sebulan ke depan ini. Bahkan boleh dicek dulu kebutuhan buat Anda ataupun kebutuhan keluarga Anda sudah sampai di mana progresnya ya. Jangan sampai sabunnya habis, deterjennya habis, Anda malah belanja yang lain seperti itu ya. Jadi memang belanja bulanan ini sangat penting untuk keberlangsungan Anda selama sebulan ke depan ya. Jadi kalau sudah belanja bulanan, pastikan belanjanya di tempat yang murah dan ada diskon setiap harinya. Di mana lagi kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda ya. Jadi kali ini saya akan membocorkan sedikit Autogers beberapa promo yang memang ada di Klendis. Di antaranya ada Anlin Gold Plus ukuran 170 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp3.000. Ada juga setiap pembelian 1 pieces Entrasol Olive Milk 180 ml, ini mendapatkan free 1 pieces varian yang sama juga. Ada juga Mami Poco Newborn 84 dengan harga Rp138.700. Ada juga Pocari Sweat ukuran 900 ml yang botol mendapatkan potongan harga senilai Rp1.000. Dan ada juga Hanasui Serum Anti Acne ukuran 20 ml mendapatkan potongan harga juga senilai Rp3.000. Ada juga minyak kayu putih Konicare dengan Rp1.000. Dan yang terakhir ada juga setiap pembelian 1 pieces buah Vita Guava ukuran 245 ml mendapatkan free 1 pieces varian yang sama pula. Jadi masih banyak ya promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

keunggulan-keunggulan ataupun prinsip-prinsip dari manajemen waktu, Anda juga akan dapat mengalami peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan Anda ya, dari produktivitas sampai kesejahteraan pribadi yang pastinya dapat menciptakan kehidupan yang pastinya akan seimbang. Dan dari manajemen waktu ini bukan hanya tentang untuk mencoba menyelesaikan tugas yang banyak dan juga cepat ya, bukan Alkagers, melainkan juga tentang bagaimana untuk menciptakan ruang untuk hal-hal yang memang benar-benar penting dalam hidup Anda. Jadi mulai sekarang boleh diatur dulu waktunya ya, yang mana Anda harus bekerja, yang mana harus dengan keluarga, dan juga yang mana harus dengan diri Anda sendiri. Dan berbicara soal waktu juga nih Alkagers, sekarang sudah 1 jam ya, tidak terasa saya menemani ruang dengar Anda di ajang Hainan kali ini. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Alkagers Radio Bali. Dan masih ada juga informasi, masih ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Oleh itu tetap atensi bersama Kori Purnama ya, sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 Elka Gear Radio Bali. Nah, kemarin rekan saya sempat kaget nih Elka Gear. Dia kira kondisi tubuhnya itu kurang begitu fit, karena memang akhir-akhir ini cuaca di seputaran Denpasar khususnya ya itu sangat dingin, bahkan ya lumayan dingin lah ya daripada biasanya nih ya. Ya memang saya juga sama merasakan hal yang demikian ya, bukan hanya Anda saja, bahkan mungkin beberapa warga juga merasakan bahwa akhir-akhir ini memang di seputaran Denpasar bahkan Bali khususnya itu sedang dengan cuaca yang dingin, tapi masih ada matahari seperti itu ya. Jadi kondisi ini memang terasa pada malam sampai pagi ataupun dini hari ya. Misalnya nih di Denpasar ini suhu terendahnya mencapai 22 derajat Celcius Elka Gears. Dan juga di yang saya kutip di sosial media ya, itu di Bedugul ya itu suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Dan pengakuan dari warga asli di Bedugul juga mengatakan bahwa ya memang warga tersebut tidak kuat dengan dinginnya di Bedugul ya, katanya seperti kulkas ya juga. Dan warga juga menggunakan selimut kalau misalkan di malam hari, dan juga beberapa perlengkapan lainnya seperti ya kaos kaki ataupun sarung tangan. Dan perkiraan ini ya dari Prakirawan Balai BMKG Wilayah 3 Denpasar ini juga menerangkan bahwa siklus ini ya merupakan fenomena normal yang berulang setiap tahunnya pada musim kemarau, terutama pada periode bulan Juni sampai Agustus ini. Jadi untuk Anda yang merasakan lumayan dingin di hari ini ya, boleh ya Anda merasakan seperti di Eropa mungkin ataupun di luar negeri Elka Gears.

0: Koga Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh. Iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: More music, more fun. 96.9 FM
0: Elkoga Radio Bali.

bahkan mengunyah es batu ya. Jadi memang itu adalah sebuah fakta ya, bisa dibilang sebuah fakta, tapi bukan penyebab utamanya juga, oke girls ya. Jadi radang amandel atau disebut dengan tonsilitis, ini adalah infeksi yang terjadi pada tonsil. Jadi radang amandel ini disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Jadi karena gejalanya juga bervariasi ya, biasanya ditandai dengan batuk, sakit kepala, nyeri saat menelan, mual, sakit sekitar leher, pilek, dan juga bahkan kadang ada yang menyebabkan demam ya. Dan gejala radang amandel ini pasti disebabkan karena bakteri yang berbeda dengan yang disebabkan oleh virus. Dan bila mana penyakit amandel tersebut terjadi karena bakteri, itu biasanya gejalanya dapat berupa pembengkakan gelenjar getah bening pada bagian tenggorokan, timbul bitik-bitik nanah di sekitar amandel yang disertai dengan demam. Jadi sedangkan penyakit amandel yang disebabkan oleh virus, ini gejalanya juga berbeda ya, itu cenderung lebih ringan seperti batuk ataupun pilek. Dan memang banyak yang beranggapan bahwa es batu dan juga berbagai macam es itu dapat menyebabkan penyakit amandel. Nah, ini dari seorang dokter ahli spesialis THT itu mengatakan bahwa anggapan tersebut memang menyebabkan amandel ya, tidak salah ya, karena es itu dapat sebagai pencetus radang amandel ya, sebab bersifat iritatif dan juga memudahkan masuknya kuman ke dalam tenggorokan. Dan ada hal-hal yang memang dapat memudahkan kuman-kuman tersebut masuk yang kemudian menyebabkan penyakit amandel, seperti contohnya ya, pergantian cuaca ataupun udara yang kotor yang dapat menurunkan kekebalan tubuh, serta makan makanan tertentu seperti es contohnya ya, jadi es krim ya, permen, dan juga makanan yang manis, alkagers. Jadi ya, itu pencetus yang namanya Anda mengalami peradangan, bahkan mengalami amandel. Jadi bukan termasuk mitos ya, kalau misalkan Anda sudah ada tanda-tanda amandel, mungkin boleh lebih baik dihindari makan makanan yang bersifat dingin.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Okage Radio Bali. Pariwisata di Indonesia itu terus menunjukkan tren positif ya. Sepanjang bulan Januari sampai bulan Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman mencapai 6,7 juta kunjungan ya, jadinya meningkat 7,68% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Jadi dari dikutip ya, capaian ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2020 lalu, dengan negara Malaysia, Australia dan juga Singapura menjadi 3 negara penyumbang wisatawan terbanyak. Sementara Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali itu tetap menjadi pintu masuk utama. Jadi di saat kunjungan wisatawan asing meningkat, justru nih Okagas, perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri itu justru turun ya 14,49% pada 2026 di bulan Mei dibandingkan bulan sebelumnya. Ini pastinya ada pengaruhnya juga ya, dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket pesawat dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Dan sebaliknya, wisatawan Nusantara itu mencatat 106,16 juta perjalanan pada bulan Mei, sehingga total perjalanan domestik itu sepanjang Januari sampai bulan Mei kemarin di tahun 2026 ini mencapai 523,22 juta perjalanan. Dan tertinggi sejak 2021 dan menjadi sinyal positif juga ya bagi pemulihan sektor wisata pariwisata nasional.

0: Duh, Leng semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya.
0: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
1: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya, bener ya. Airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih. Memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai, Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah, Pak Man. Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya, Pak Man?
0: Saja ya, nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
1: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: meremehkan ya kan. Ya tapi itulah perjalanan hidup Elka Gers. Metamorfosis kupu-kupu itu adalah satu gambaran bukti bahwa hidup yang lebih baik pastinya akan membutuhkan proses dan tidak instan juga ya. Dan single terakhir dari miliknya Tiara Andini yang berjudul Kupu-Kupu telah menjadi single terakhir kita di ajang Hainun di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam ke belakang tadi ya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda dan juga informasi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: All day, 96.9, all night, 96.9, the best music. 96.9, El Cuba Radio.

0: 이 라디오 꾸
1: kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: That's the way love goes.
1: That's the way love goes.
2: That's the way love goes.
3: Kenapa kalian berkelahi?
4: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
3: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
5: 96.9.
4: Ah, aci ya. Radio apa nih?
3: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh. Suku Sunda, gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too. The Amazing
4: FM, Elkoga, Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar. Radio Bali.
6: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula. Limited edition nih. Beli ah.
7: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
6: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
7: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
6: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
7: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
6: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
7: Ada di Omang nih.
6: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
7: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
6: Mau beli uyah Bali.
8: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: 96.9

0: 라디오쿠 못간 TV 라디오쿠 못간 TV 라디오쿠 일당 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Apa kabarnya di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026? Ya, semoga hari ini membawa banyak kabar baik ya. Terus pekerjaan berjalan lancar lebih tepatnya. Dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang ataupun sebaliknya perjalanan kerja, semoga selalu selamat sampai tujuan. Ada saya, Agung Prabafamsa. Senang kali bisa kembali ya menemani Elkoger selama 2 jam ke depan, mulai dari 4 sore hingga jam 6 petang dalam Sunset Program, hanya di 96,9 FM tentunya, Elkoger Radio Bali. So, sore ini kita bakal ditemani nih lagu-lagu terbaik pilihan Elkogers ataupun Elkoger Radio Bali. Informasi yang ringan namun bermanfaat, cerita-cerita seru lainnya, dan tentunya suasana santai untuk menemani waktu menjelang malam nih. Nah, buat Elkogers yang punya lagu favorit ataupun nitip salam atau menyapa orang tersayang, langsung saja kirimkan pesan WhatsApp Elkogers ya. Melalui nomor WhatsApp 081236155969. Jadi saya tunggu request dan salamnya. Dan jangan lupa ya, ikuti media sosial kami di Instagram @elkogerfm serta Facebook Elangkosa Gagana untuk mendapatkan informasi terbaru dan keseruan lainnya hanya di Elkoger Radio Bali.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel. Udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9 El Koga Radio Bali. That is better.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung nih Elkogers mikirin kuliah di mana? Saya rekomendasikan langsung ya untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ataupun UNWAR buat Anda nih yang masih bingung kuliah di mana. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian di zaman sekarang nih Elkogers tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan nih buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodi atau program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada lagi prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, yang keempat, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR nih Elkogers yang bertanya-tanya gitu kan? Karena staf pengajarnya terlebih dahulu Elkogers, terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Ngomongin tentang UNWAR, gak jauh-jauh dari fasilitas kampus yang disediakan ya. Karena kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, gak perlu mikir lama lagi ya, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi website kami, tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: Cougar Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

terus dengan hati-hati di jalan. Buat Anda nih yang lagi di perjalanan, seperti tadi saya katakan ya, mau perjalanan pulang atau mencari makan ataupun kerja ya, hati-hati di jalan. Lokasi Anda tuh nggak akan pergi kemana-mana. Intinya selamat sampai tujuan ya. Lagu ini udah saya puterin untuk Adik Seputra yang udah gabungan dari Badung. Thank you so much. Ada Nyoman Latri di sini, gabungan dari Jagapati ya. Request lagu Afgan, judulnya Panah Asmara. Kirim salam buat El Kogers dan Pak Agung. Makasih, terima kasih kembali. Ada juga di sini Madehendra Saputra dari Desa Tua Margetabanan. Mau request lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya pak, baru juga buka keran.
2: Eh bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu gak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
4: Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
1: More music, more fun. 96.9 El Cobra Radio Bali.

Ilkogia Radio Bali. Ada kabar sedikit kurang menyenangkan ya di Thailand yang mungkin Ilkogers sudah tahu beritanya. Karena ini luar biasa banget ya, luar biasa betapa ngeri kejadian ini. Jadi ada seorang anak berusia 11 tahun itu dilaporkan mengendarai mobil pick up milik orang tuanya dan menabrak rombongan biksu yang sedang berjalan dalam prosesi ziarah di Provinsi Mukdahan. Nah, peristiwa tragis ini mengakibatkan sejumlah biksu meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Nah, hingga saat ini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Nah, peristiwa ini menjadi pengingat nih bagi kita bahwa kendaraan bermotor bukanlah mainan. Pengawasan orang tua sangat penting agar anak-anak tidak mengemudikan kendaraan sebelum cukup umur, memiliki kemampuan, dan diizinkan secara hukum ya. Jadi keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elpogia Radio Bali Raim Laude dengan Ikro. Ya udah, seputar ini di sini untuk Alit yang gabungan dari seputar Pesanggaran, semoga terhibur dengan lagunya ya. Salamnya buat diriku sendiri yang lagi santai di rumah sambil dengerin Elpogia Radio Bali ditemani ibuku langsung. Oke. Ya. Semoga terhibur dengan lagunya. Ada juga di sini, selamat sore Agung, ada bentar, ini siapa ini namanya? Oh, ada Metut Suti ya. Tangan ibu setelah mencet. Ya oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu pun neken gift ya. No problem. Di sini mau request lagunya Presto, judulnya Cintamu Bukan Untukmu. Ini sedikit typo ya. Mungkin yang dimaksud pasto. Kalau Presto itu sebuah teknik masak ya. But it's okay, no problem untuk Metut Suti ya. Selamnya selamat tugas untuk Agung. Oke, lagunya udah saya puterin, semoga terhibur untuk Metut Suti. Lanjut di sini yang gabungan ada Eka ya dari Gianyar, mau request lagu Yungkai yang Blue. Salamnya buat Agung berapa farm saja. Selamat bertugas dan mohon di play lagunya. Oke.

0: 106.9 Elpogea Radio Bali. Baru saja kita dengarkan lagu To The Bone dari Pamungkas. So, selamat sore sekali lagi nih Elpogers, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Artinya, kita memasuki jam kedua ajang Sunset Program bersama saya, Agung Prabafamsa, hanya di 96.9 FM Elpogea Radio Bali. To The Bone bukan sekedar lagu cinta biasa. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencintai dengan begitu dalam, tulus, dan menerima orang yang dicintainya apa adanya. Bahkan rasa cintanya itu digambarkan begitu kuat hingga to the bone, atau dalam bahasa Indonesia, bisa dimaknai sebagai mencintai sampai ke relung hati yang paling dalam. Lagu ini juga mengingatkan kita bahwa cinta yang sehat bukan soal memiliki, tapi juga tentang menerima kekurangan, memberi rasa nyaman, dan tetap memilih orang yang sama setiap harinya. Buat Elkogers nih yang lagi senyum-senyum sendiri pas putarin lagu ini, semoga yang ada di pikiran Elkogers memiliki ataupun pikiran yang sama seperti saya ya, tentang makna cinta sebenarnya. Tapi kalau enggak, ya anggap saja Pamungkas lagi nyanyi khusus buat Elkoger sore hari ini aja deh. Masih banyak lagu-lagu terbaik dan obrolan seru lainnya. Dan buat Anda yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram at elkogfm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana.
1: Selama ini.

0: Koga Radio Bali. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Langsung saja buruan gabungan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar nih Elkogers. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus buat Anda yang mempunyai pilihan logis, memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang, pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna penunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kearti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajarnya nih, Elkogers. Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar ya. Langsung dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya nih. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, plus free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi, googling jurnal, pengetahuan baru, informasi baru, nggak perlu takut buffering lagi ya. So, Elkogers, nggak perlu mikir lama lagi deh, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Bagi Anda yang ingin kepo-kepo, untuk informasi lebih lengkap, bisa langsung kunjungi website kami, tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau di nomor telepon 081338576547 atas nama Inengah Mulyarta.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisklosirbali.

96.9 Okogia Radio Bali. Setelah seharian bekerja di teriknya matahari, buat pekerja yang memang mengharuskan turun outdoor istilahnya ya, langsung papasan kepala Anda dengan terik matahari, pulang kerja keramas itu pasti rasanya nyegerin banget dan bikin fresh banget ya. Tapi setelah keramas, jangan buru-buru langsung bilas tanpa pakai conditioner ya. Soalnya conditioner itu punya banyak manfaat untuk kesehatan rambut. Nah, conditioner itu membantu menjaga kelembaban rambut, membuatnya terasa lebih halus, mudah diatur, dan mengurangi rambut kusut maupun patah. Buat yang punya rambut keriting atau rambut yang sering terkena panas dari hair dryer maupun sinar matahari, conditioner juga bisa membantu rambut tetap terlihat sehat dan berkilau nih. Dan cara pakainya pun gampang banget, cukup oleskan pada bagian tengah hingga ujung rambut setelah keramas, lalu diamkan sekitar 1-3 menit. Lalu bilas hingga bersih, dan hindari mengoleskannya langsung ke kulit kepala agar rambut tidak mudah lepek.

96.9 Elkogia Radio Bali. Lanjut bacain request yang sudah gabungan pada sore hari ini. Ada Niki di sini yang gabungan mau request lagu Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Lagunya masih mengudara ya, semoga terhibur untuk Niki. Lanjut ada Budi Arto yang gabungan dari Semarapura mau request lagu Oasis Campaign Supernova. Next di sini yang gabungan ada Cecilia Tita yang gabungan ya, mau request lagu Fish judulnya Tarot. Kirim salam buat kakak Agung Perbafamsanya aja dan buat pak suami yang lagi nyetir di sebelah aku. Oke deh, ini dia lagu Fish dengan Tarot.

96.9 Alpogea Radio Bali, Boy Pablo dengan Losing You telah membawa kita berada di jam 6 sore ya, waktu Alpogea Radio Bali. Thank you so much untuk Alpogers yang sudah atensi ketika Agung Prapafamsa on air tadi dari jam 4 hingga di jam 6 sore ini. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu, karena selama 2 jam ke depan Alkogers akan mendengarkan full belantika musik Indonesia tanpa ada campur tangan lagu luar negeri. Jadi untuk Anda yang suka banget lagu Indonesia, pas banget di ajang Home Sweet Home nanti ya. Tapi sebelum itu, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.

0: dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

99.9 FM Malco Gear Radio Bali. Di sore hari yang dingin ini kembali teman Is lagi sama Nata Prawira sampai di jam 8 malam nanti. Sejak komando potensi di El Radio Bali bersama Nata Prawira.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

dan juga barat yang sepertinya jadi kurang cocok bagi Anda yang ingin ke pantai ataupun ingin mencari sunset karena sunsetnya tidak terlihat di sore hari ini. Namun mungkin kayaknya karena ini baru hari Kamis, kayaknya nggak sempet ya kalau mau nyari sunset karena besok masih hari Jumat, harus kerja, harus kuliah, harus sekolah. Jadi ya lebih baik pulang aja deh ya, mendingan kerjaan-kerjaan rumah ataupun mempersiapkan segala persiapan untuk UAS ataupun ujian. Dan tentunya sambil Anda di jalan mungkin sekarang karena sepertinya di mana-mana sudah pasti macet karena jam pulang kerja, jadi biar otak tetap dingin, biar kepala tidak panas, perut juga tidak panas, dan bisa tetap happy-happy sambil nyanyi di jalan. Atensi Elko Gers di Elko Gers Radio Bali, karena selama 2 jam ke depan Anta Prawira akan menemani Anda di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi ataupun tips-tips yang menarik-narik. Dan selain itu juga Anta Prawira akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Gers Radio Bali dari Blantika Musik Indonesia yang tentunya bisa membuat Anda berjoget-joget ria di sore hari ini. So, jangan kemana-mana, stay tune.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

yang baru-baru lulus, yang masih bingung sampai sekarang mau kuliah di mana, mending saya rekomendasiin Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa aja, Alkogers. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Ada yang pertama, agroteknologi, yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya juga berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga program studi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal yaitu Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milihnya itu di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi harus di Universitas Warmadewa atau UNWAR Sinat? Karena di sini dari staf pengajarnya dulu deh ya, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok dikit tentang fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan juga ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat yang pastinya sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa. Jadi itu aja kayaknya udah, kita gak perlu mikir-mikir lagi gak sih, bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa Anda catat atau bisa langsung buka Google nih ya, Anda bisa klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau saya ulangi sekali aja deh ya, biar Anda lebih bisa mengingat lagi. sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa banget kalau Anda ingin yang bisa dihubungi, bisa atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081338665310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Setelah kita beraktivitas seharian, kita merasakan bagaimana lelahnya tubuh ini, Roges. Dan mungkin kita sering banget ya bilang, mungkin ketika hari Minggu kita bilangnya, ya besok udah hari Senin aja. Kayaknya terlalu capek deh ya untuk menghadapi hari Senin ataupun hari Jumat esok. Sebenarnya rasa capek itu bukan hanya sebuah capek yang Anda bisa hilangkan hanya dengan cukup tiduran dan juga rebahan aja, Elkogets. Memang kalau capek fisik itu Anda bisa aja mungkin rasa badan lagi pegal, mata lagi berat, atau pakai energi yang habis. Mungkin Anda bisa dengan tidur cukup, rebahan, stretching, pijat, atau makan yang benar. Tapi capek itu sebenarnya ternyata ada beberapa jenis atau bentuk, Elkogers. Salah satunya ada capek sosial. Nah, capek sosial ini adalah ketika Anda mungkin ketika terlalu sering bertemu dengan orang, terus kayak terus-menerus ngobrol atau ketemu orang yang bikin energi Anda sangat-sangat cepat untuk terkuras, itu Anda nggak bisa cuman dengan tidur aja, tapi Anda harus coba. Anda butuh waktu untuk sendiri atau bisa kita bilang juga bahasa kerennya adalah me time, atau bisa kita coba dengan kurangi interaksi sebentar jika memang harus banget interaksi lagi, Elkogers. Selain itu ada juga yang namanya capek emosional atau lelah emosional. Mungkin ketika Anda lagi banyak masalah, kepikiran, dan bahkan rasanya hati pun kayak penuh banget, solusinya itu adalah Anda coba cerita ke orang yang Anda bisa percaya, Anda bisa doa atau meditasi, atau bahkan Anda bisa melakukan sesuatu hal yang memang bisa membuat Anda merasa hati itu menjadi lebih ringan, Elkogers. Selain itu juga capek mental. Nah, capek mental ini biasanya ketika campuran dari fisik, sosial, dan emosional ini bercampur aduk yang membuat kepala itu rasanya kayak penuh, susah fokus, bahkan jadi gampang ngeblank. Dan solusinya itu bukan cuman tidur aja, tapi Anda perlu istirahat yang lebih dalam, seperti atur ulang prioritas Anda, Anda coba mengurangi beban-beban Anda yang memang bisa dikurangi, lalu Anda juga bisa mencoba berdamai sama hal-hal yang sebenarnya tidak Anda bisa kontrol secara langsung, Rogers. Dan yang terakhir ada yang namanya burnout. Burnout ini beda ya. Burnout ini lebih kalau misal semua jenis capek ini lagi numpuk dan terjadi lama banget, rasanya kayak kosong, kehilangan semangat, dan semua rasanya seperti berat banget untuk kita jalani. Solusinya ini sebenarnya ini udah di tahap yang bisa dibilang agak tinggi ya. Jadi solusinya Anda harus coba, gak apa-apa kok ya, Anda coba cari bantuan profesional atau seperti psikolog atau psikiater, atau bahkan jika emang Anda tidak mau, Anda bisa juga coba beristirahat dengan tidur, melakukan hobi Anda, atau bahkan mengurangi interaksi terlebih dahulu dengan orang-orang yang cukup bisa menguras energi Anda, Elkogers. Ya,

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 90.

Sekarang zaman sekarang udah bukan cuma cewek aja yang matre ya Rogers, tapi banyak juga cowok-cowok yang matre, suka banget mengincar harta tapi tidak ingin, tapi berpura-pura ya sedang mencinta. Gitulah ya, kurang lebih ya. Tapi menjadi seseorang yang matre itu mungkin ketika masih muda ya bisa-bisa aja lah ya, karena masih bergantung sama pacar dan juga masih bergantung sama orang tua. Tapi ketika nanti sudah mulai berkeluarga, aduh, sepertinya sifat-sifat matre itu sudah harus dibuang-buang jauh ya guys. Karena ketika udah berkeluarga, pastinya kita bukan cuma menghidupi diri kita sendiri, juga harus menghidupi keluarga, harus membeli segala kebutuhan bulanan, apalagi udah punya buah hati. Kebutuhan buah hati yang pastinya tidak sedikit juga harus kita penuhi setiap bulannya. Namun tenang aja, karena meskipun ini baru di tanggal 3 ya, baru dapat gajian, jadi masih bisa foya-foya, tapi tenang, jangan dikeluarin dulu uangnya, Rogers. Karena Anda bisa menabung di akhir bulan dan juga tetap bisa foya-foya, bukan foya-foya, tapi bisa mengeluarkan uang untuk kebutuhan lainnya jika Anda berbelanja bulanan dan buah hatinya di Clandest Grocer aja. Karena di Clandest Grocer itu selalu ada promo di setiap harinya dan promonya juga banyak banget. Per hari ini ada Anlene Gold Plus ukuran 170 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga Prima Grow 3 Plus ukuran 750 gram madu atau vanila, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp71.900 aja. Lalu ada juga Bebelak 3 Plus Honey atau Vanilla yang Grade Plus ukuran 1000 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.500. Lalu ada juga Mami Poco yang 84, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp138.700 aja. Lalu ada juga Pocari Sweat ukuran 900 ml yang botol, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Ada juga minyak putih Conicare ukuran 60 ml, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp18.200. Ada Biolisin Sirup Vita Honey ukuran 150 ml yang botol, Anda bisa bawa pulang hanya dengan Rp62.300 aja. Dan juga ada di setiap pembelian 1 pcs buah Vita Guava ukuran 245 ml, Anda bisa mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Unik banget kan ya? Kapan lagi bisa lihat beli 1 gratis 1 gitu loh ya. Dan tentunya ada juga banyak lagi promo-promo lainnya di Clandest Grocer, Rogers. Karena yang saya bacain baru sedikit banget, jadi makanya langsung aja ke Clandest Grocer terdekat dari rumah Anda. Karena di Clandest Grocer yang terlengkap dan termurah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

single dari Krisya, kisah kasih di sekolah. Single yang mungkin membuat banyak orang bernostalgia ya, bagaimana dulu kisah kasih di sekolah. Mungkin sekolah, entah sekolah SD, SMP, SMA, yang dari cinta monyet atau bahkan akhirnya ingin cinta yang lebih serius lagi, dan mungkin sekarang bahkan udah menikah, dan mungkin sama orang yang dulu cinta atau sama orang yang baru yang lebih serius lagi mungkin ya. Dan tapi kalau kita hanya mengenang kalau kita hanya berpikir atau hanya mengenang lah ya, bisa dibilang ya, masa-masa yang lalu kayaknya sia-sia gak sih, cuman hanya sekedar mengenang, mengingat, dan ya hanya sesuatu yang sudah lewat dan tidak bisa kita ulangi kembali ya guys. Mungkin inginnya gak terulang lagi ya, jika itu emang kenang-kenangan yang kurang baik. Tapi itu sebuah hal yang melelahkan, karena mengingat masa yang udah lalu dan tidak bisa kita ulang kembali sebenarnya adalah sebuah hal yang cukup menguras energi ya Roger. Jadi mending daripada Anda mengingat hal-hal yang kurang baik atau mengingat masa-masa lalu yang kurang mengenakan, lebih baik mending Anda atensi aja di Alco Radio Bali, meskipun nih udah pukul 7 malam waktu Alco Radio Bali yang bahkan sekarang udah lebih 17 menit, tapi Anda tidak akan saya biarkan untuk merasa kesepian atau kesendirian Alkogers, karena Natal Prawira masih akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, tentunya masih di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia, yang pastinya selama 1 jam ke depan Natal Prawira masih akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik banget. Dan selain itu pastinya selama 1 jam ke depan juga saya juga masih akan memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Alco Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So stay close.

Apakah Anda seseorang yang sangat-sangat dipercaya oleh teman atau sahabat Anda untuk berbagi sekedar cerita, Elkogers? Mungkin menjadi seorang yang selalu aja dipercaya untuk mendengarkan sebuah keluh kesah ataupun cerita keseharian adalah hal yang bisa dibanggakan ya, dan sangat-sangat terhormat, Elkogers, karena bagaimana seseorang itu bisa mempercayai Anda dengan sangat-sangat akan segala cerita-ceritanya, Elkogers. Namun sering banget kita menemukan berbagai bentuk orang yang ingin cerita. Ada yang ingin solusi, ada yang ingin sekedar didengarkan, ada juga yang ingin dijawab, Elkogers. Dan sering banget juga ketika kita lagi mendengarkan seseorang, mungkin ya kita pengen banget gak sih ngasih kata-kata bijak yang kita harapkan bisa menenangkan orang tersebut. Dan sayangnya niat baik kita ini sering banget bisa menimbulkan sebuah kesalahpahaman dan bahkan bisa berpotensi untuk menyinggung orang tersebut atau orang atau sahabat kita sendiri. Dan contohnya ya, mungkin ketika teman Anda lagi cerita, Anda bisa bilang, Anda pernah bilang bahwa kamu itu kayaknya kurang bersyukur, atau kamu itu harusnya sih selalu bersyukur ya. Dan memang ya, maksudnya itu baik untuk meningkatkan dia tetap bersyukur di tengah rasa sakitnya. Tapi ini malah bisa membuat orang tersebut terasa seperti emosinya itu terabaikan, Elkogers. Dan mungkin Anda bisa coba deh Anda ganti dengan mungkin apa yang kamu rasakan emang gak mudah, tetapi makasih ya udah mau cerita sama aku. Dan hal itu sepertinya bisa membuat orang ini menjadi lebih tenang dan merasa lebih dihormati sebagai sahabat, Elkogers. Atau mungkin Anda juga pernah bilang seperti orang lain sebenarnya lebih, orang lain banyak kok yang lebih susah dibanding kamu. Nah, dan ya maksud kita baik bahwa mengingatkan dia, dia ini udah cukup kok. Atau bisa seperti bersyukur tadi lah ya. Orang ini harusnya lebih bersyukur, tapi ya dia malah terus mengeluh tentang hidupnya. Tapi dengan Anda berkata orang lain lebih banyak yang lebih susah daripada kamu, itu malah jadi membandingkan penderitaan orang tersebut, Elkogers. Dan bisa membuat orang ini bukannya merasa lebih baik, malah merasa kalau emosinya itu juga diabaikan atau bahkan diremehkan. Dan mungkin Anda juga bisa coba deh, Anda ganti dengan, ya memang aku tahu apa yang kamu alami itu gak mudah, tetapi kalau kamu nyaman boleh coba diceritain. Nah, hal tersebut mungkin agak panjang dan juga agak ribet, tapi sangat-sangat berdampak pada orang yang Anda, yang bercerita dengan Anda, Elkogers. Dan yang paling sering nih ya, mungkin ketika teman Anda lagi cerita dan ya tentang overthinkingnya dia lah ya, yang menjadi overthinking ini sepertinya sebuah penyakit atau gangguan yang sangat-sangat berakar di mana-mana, karena sepertinya semua orang juga pernah overthinking. Dan pasti Anda sepertinya pernah kok bilang ke teman Anda, kamu jangan gampang overthinkingan dong ya. Nah, hal ini yang sering banget maksud kita itu adalah buat biar dia sadar, dia tuh cuman sekedar terlalu banyak overthinking pada suatu hal, tetapi seharusnya dia tuh bisa lebih tenang dengan pikirannya. Dan hal ini malah bukan membuat seseorang tiba-tiba jadi gak overthinking, Elkogers. Malah sebaliknya buat orang ini jadi merasa seperti dihakimi karena dia gak mampu untuk mengendalikan pikiran dan juga dirinya sendiri. Coba Anda ganti kata-katanya menjadi, memang ini kelihatannya kayak membebani banget ke pikiranmu ya, tapi coba deh kamu cerita pelan-pelan, kita selesaiin pelan-pelan. Kata-kata ini mungkin terdengarnya simple dan gak jauh berbeda, tapi kata-kata ini bisa membuat Anda seperti peduli pada orang tersebut, Elkogers. Karena kalau kita sadar, yang menyembuhkan itu bukan cuman sekedar kalimat yang bijak dan juga puitis, tapi bagaimana kita bisa bersedia hadir, mendengarkan, dan gak terburu-buru untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut. Karena dibalik setiap cerita, sering banget yang dibutuhkan itu bukan sebuah sekedar solusi, melainkan
sebuah ruang bagaimana kita bisa memahami orang tersebut. Jadi tetaplah jaga kepercayaan orang tersebut dan jangan sampai merubah resahnya menjadi sebuah luka.

Semana FM Alkoger Radio Bali. Memang menunggu seseorang itu sangat melelahkan ya Alkogers. Apalagi menunggu kapan ya bisa masuk ke kuliah favorit kita. Dan sebelum menunggu masuk kuliah favorit, meskipun mungkin jika memang belum diterima ya, karena semua tidak bisa menerima seseorang dengan cuma-cuma, bahkan seseorang yang kita idamkan pun tidak akan bisa menerima kita secara cuma-cuma, Alkogers. Dan tapi tenang aja, kalau tentang kuliah dan Anda masih bingung mau kuliah di mana, saya rekomendasiin, mending Anda kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa aja. Kenapa tuh, Net? Ya, karena ini adalah sebab dan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Di sini ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa banget Anda pilih, yang konsentrasinya tentunya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk juga pangan tradisional dan juga pangan fungsional ya. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih kita harus memilihnya tuh di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa, Nat? Karena dari staf pengajarnya deh dulu ya. Di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita intip-intip tentang fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan juga ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, Alkogers. Jadi dari itu aja kita udah gak perlu mikir-mikir panjang lagi gak sih? Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan bagi Anda yang ingin informasi lebih lengkapnya, bisa banget Anda hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MB di nomor 081338665310, atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547. Atau jika kayak malu Nat kalau langsung hubungi langsung, bisa banget Alkogers Anda buka Google sekarang dan Anda kepo di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi sipenmaru.warmadewa.ac.id. So, buruan cek sekarang juga.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
5: yang penting beritanya beli.
0: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

107 FM Malco Radio Bali. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara ya lovers. Kita sudah sampai di pukul 8 malam waktu Elko Radio Bali, yang berarti kebersamaan kita selama 2 jam sudah harus kita akhiri terlebih dahulu sampai di sini aja. Namun sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia buat atensi di Elko Radio Bali selama 2 jam kebelakang. Dan selalu ingat, jangan lupa jangan memberikan radio Anda ataupun memindahkan frekuensi Anda, karena selama sejam ke depan saya juga sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu reggae acik dari mancanegara yang akan menggoyangkan malam hari Anda. Dan selain itu, nanti di pukul 9 malam nanti sampai pukul 11 malam akan ada ajang Rest and Dream yang akan menemani malam hari Anda hingga Anda tertidur lelap nantinya.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat malam Alkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna di Rest and Dream, membahas tentang cinta pastinya, tepatnya di Friday and Love sampai jam 11 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat malam Alkoger. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Buat fans yang Cristiano Ronaldo pastinya full senyum ya setelah Portugal berhasil mengalahkan Kroasia di lanjutan Piala Dunia. Apalagi banyak dramanya tuh Alkogers. Dan pastinya buat Anda fansnya Messi besok pagi harus siap begadang ya, karena Argentina akan main melawan Tanjung Verde jam 6 pagi. Tapi sebelumnya kita bahas soal cinta dulu yuk di Friday in Love edisi hari ini bersama Bagas Krisna. Dimana topik yang ingin Bagas bahas sekarang adalah mengenai lokasi asik buat Anda berpacaran. Yang jomblo-jomblo minggir sebentar Alkogers. Tapi gak apa-apa ya, buat yang masih single, masih sendiri, boleh jadikan topik hari ini sebagai referensi buat Anda ketika menjalin hubungan nanti. Jadi Bagas pengen tahu menurut Anda lebih baik ngajak pacar itu nonton konser musik atau nonton bioskop. Nah, boleh ikutan nih gabungan ikutan polling kita di sosial media Alkoga di @alkogafm. Cari postingan terbaru kita ya, Bagas pengen tahu bagaimana pendapat Anda. Dan kalau boleh ngasih tahu alasannya juga seru banget pastinya Alkogers. Kalau suka nonton konser, kenapa? Kalau milih ngajak pasangan ke bioskop, alasannya apa? Boleh banget ya berikan pandangan Anda, tentunya sambil kirim salam dan request lagu. Boleh gabungan via chat WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita. Tadi udah Bagas sebutin Instagramnya, bisa DM di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya sampai jam 11 malam.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Music 6.9 FM El Cobra Radio.

96.9 Nalkogia Radio Bali, Sing Me to Sleep by Alan Walker. Alan si pejalan kaki. Bukan, itu kalau terjemahin Nalkogia. Berapa kesetarian buat fans setianya, fansnya Alan Walker ya, selalu request lagu ini dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan, present nih dari Made Hendra Saputra. Katanya mau kirim salam buat anak aku Putu Siwa, salam sehat selalu. Udah bagai sampein ya. Ini gak sambil santai atau ngeteh. Malam-malam ngirim salam buat anaknya. Weh, semoga sehat selalu ya, Bapak Idola nih. Salamnya buat bosku, terima kasih dan selamat malam. Oke, selamat malam juga. Bagai juga mau sapa ya, masih di WhatsAppnya Alkoga. Ada Maci Halan, bener ya. Ini memperkenalkan diri, selamat malam Kak Bagas, saya Maci Halan di Tukar Petanu. Ini biasanya kayak gini fansnya Manchester City atau Norwegia karena masih seputaran Piala Dunia nih Alkogers. Halan juga masuk salah satu deretan top skor ya, seru banget nih balapan dia sama Messi dan Kylian Mbappe. Ini mau request lagunya Diri yang dinyanyikan oleh Tulus. Terima kasih Kak, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Oke, kita doakan ya supaya kita semua selalu sehat dan diberikan perlindungan, apalagi banyak yang begadang buat kerja, kemudian paginya juga ikutan begadang, nonton bola. Apalagi fansnya Haaland nih, pasti gak boleh kelewatan sama pertandingannya. Kalau Bagas, doain juga buat Erling Haaland, buat fansnya juga, karena memang sebegitu beratnya nih, di lanjutan Piala Dunia, karena nanti lah Haaland ini lawan siapa ya? Ya pokoknya lawan yang berat lah, jadi dia satu grup nanti akan berhadapan sama negara-negara besar Elkogers, dan memang Norwegia bukan merupakan negara unggulan. Gak kayak Brazil atau Argentina atau Spanyol gitu ya. Tapi yang penting kan kita sebagai fans harus setia mendukung. Meskipun tim kita tidak sepenuhnya merupakan tim unggulan. Dan itulah salah satu sebutan bagi orang yang setia. Meskipun memang tim yang didukung itu bukan tim besar Elkoger. Sama seperti cinta ya. Kita gak melulu harus suka orang karena ada apanya. Tapi karena kita menyukai dia sepenuh hati, maka kita bisa setia bersamanya. Gitu kurang lebih Alkogers. Ya gak lama-lama, bagi saya sebutin ya lagunya Tulus yang judulnya Diri, spesial buat Maci Halan di Tukar Petanu.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Lagu klasik dari Sheila on 7, Temani Aku. Udah bekas puterin spesial buat Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Gabungannya via DM Instagram ya. Katanya semua sekebon buat belinya, sehat dan bahagia dan banyak uang selalu. Amin. Selamat tugas ya. Oke, terima kasih banyak Ucil. Dan membahas soal Sheila on 7, besok banget nih ada konsernya Alkogers Putaran Gianyar. Siapa nih yang udah nuker tiket? Siap loncat-loncat bareng besok nontonin Sheila on 7. Besok cari saya ya, ada di venue. Makasih kamu siapa? Banyak nih gabungan ya dari WhatsApp. Ada Kadek Giri Mahendra, baru banget gabungan dari seputaran Santur Kaje. Mau request lagunya Bruno Mars featuring Mark Ronson, judulnya Uptown Funk. Salamnya buat sahabat El Koga dan buat Bagas Ganteng, katanya terima kasih. Bikin Pretty in Love, membahas cinta di serial anime Sword Art Online, katanya, antara Kirito dan Asuna di hari pernikahan. Emang mereka udah nikah ya? Bagas gak ngikutin kasusnya tuh El Koga. Nah, jadi buat Anda yang fans sama anime, buat wibu-wibu, buat otaku, salah satu couple yang paling mesra di dunia peranimean ini adalah pasangan Kirito dan Asuna. Jadi buat El Koga yang belum nonton, Bagas sarankan nonton aja anime Sword Art Online. Itu bagus banget ya, mengisahkan tentang pasangan yang bertemu di dunia virtual, di dunia game. Jadi mereka cinlok di sana El Koga, sekarang terjebak dan lain hal. Pokoknya seru dah, sangat susah dijelaskan. Nanti Bagas coba jelasin lagi ya soal kisah cinta mereka. Tapi sebelumnya Bagas juga mau muterin lagunya Rihanna. Ini di request sama yang namanya mirip dari Rihanna. Ini gabungan di seputaran Kelungkung yang judulnya apa aja boleh. Salamnya buat Bagas, semangat siarannya. Buat teman-temanku semangat juga. Semangat ngapain maksudnya? Semangat pokoknya ya. Nanti seputaran lagunya Rihanna yang tak pilihin, judulnya Only Girl in the World. Check this out.

96.6 Nelkoge Radio Bali. Tadi ada Nelkogers yang nanyain soal dua karakter anime yang menikah. Ini khusus buat wibu ya, atau buat anda yang mau belajar percintaan dari anime atau manga komik Jepang itu ya. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita pelajari Nelkoger. Salah satunya adalah kisah dari tokoh bernama Kirito dan Asuna, di mana mereka merupakan pemeran utama dari anime Sword Art Online. Ini menceritakan tentang orang-orang yang terjebak dalam dunia game, di mana mereka itu harus berjuang melawan bos terakhir agar bisa selamat dan kembali ke dunia nyata. Jadi kalau misalnya mereka kalah di game, maka di dunia nyata mereka akan kehilangan nyawa. Semengerikan itu, Elkogers. Dan setelah Bagas cari-cari informasinya, ternyata karakter Kirito dan Asuna ini resmi menikah secara in-game, alias nikahnya di dunia mayo-mayo gitu ya. Nikahnya dalam game, Elkogers. Jadi mereka itu nikah pada 24 Oktober 2024. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di sebuah pondok kayu untuk berbulan madu. Waduh, bakal jadi iri nih, cemburu jadinya. Tapi memang gitu namanya game, itu pasti ada saja orang yang bertemu di dunia maya. Apalagi buat Elkogers yang baru saja menjalin hubungan baru. Terus kan kita topiknya mau ngajak pasangan kemana nih? Sukanya Elkogers ngajak pacar kemana? Apakah nonton konser musik atau nonton bioskop? Ternyata ada loh salah satu referensi di mana dari game tadi, dari Sword Art Online, bahwa anda bisa menemukan jodoh di dalam game. Jadi buat Elkogers mungkin yang jomblo, kemudian antisosial, sedikit ekstrovert, atau mungkin introvert maksud Bagas ya, gak suka ketemu orang banyak, ini mungkin anda bisa mendapatkan jodoh lewat dunia game. Apalagi sekarang banyak platform online ya, yang suka main game online, yang suka mabar. Mungkinkah jodoh anda ada di sana, seperti Kirito dan Asuna yang bertemu dalam game? Ini salah satu cara yang bagus juga untuk mendapatkan pasangan, Elkogers. Kemudian membahas soal topik kita, ada Dani Basyari ya, gabungan antara memilih nonton bioskop atau nonton konser sama pacar. Nah, Dani langsung komentar nih, bioskop min, saya ada anxiety, jadi kalau ke konser malah panik. Wah, ada nih punya penyakit anxiety itu, kecemasan ya, jadi kalau di tempat keramaian, atau mungkin ada beberapa hal yang menjadi pemicu alias triggernya, maka rasa cemasnya akan muncul. Jadi buat Dani atau Elkogers yang ada memiliki anxiety, ya memang kalau ke konser itu kurang disarankan. Mungkin bisa ke tempat-tempat yang sedikit jauh dari keramaian, misalnya ke kafe-kafe gitu ya, kafe hopping atau sekedar ngobrol di restoran sambil makan santai, sambil ngopi cantik, itu Bagas rekomendasikan juga, Elkogers. Nanti Bagas akan coba jelasin ya, apa sih keuntungan dan kekurangan buat anda yang suka sama pacarnya jalan-jalan ke bioskop atau mungkin sukanya konser. Nanti kita jelaskan detail, Elkogers. Tapi Bagas mau sapa lagi nih yang gabungan kali ini di Instagram Elkoga, ada Nenek Nyoman Latri hadir dari seputaran Abian Semal. Mau request lagunya Android dan Backbone, judulnya Hitamku, tadi udah Bagas putar, semoga didengar. Salamnya buat Elkoger saja, buat Pak Bagas, terima kasih. Sama-sama. Kemudian cucunya Adi Suputra juga gak pernah ketinggalan, hadir dari seputaran Badung, Bali. Mau request lagunya Rosa featuring Ariel, judulnya Nada-Nada Cinta. Salamnya buat Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Seperti biasa slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diri saat ini. Dan gak lama-lama, langsung Bagas puterin ya, lagunya Rosa featuring Ariel Noah, Nada-Nada Cinta.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Black Eyed Peas, I Got a Feeling That Tonight Gonna Be a Good Good Night. Siapa nih yang punya perasaan bahwa malam ini akan luar biasa, Kogers? Mungkin buat fans bola atau mungkin buat Anda yang lagi santai-santai, lagi liburan, menikmati akhir pekan karena besok Sabtu dan Minggu sudah waktunya liburan dan beristirahat dari kesibukan. Tapi Kogers yang masih sibuk kerja atau mungkin ada yang dapat shift malam ya, banyak ada kegiatan, ada deadline, jangan khawatir karena Bagas Krisna masih akan setia menemani ruang dengar Anda di Rest and Dream. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dengan topiknya Friday in Love, membahas soal cinta, di mana malam ini Bagas ingin tahu apakah Kogers lebih suka ngajak pasangannya nonton konser musik ataukah ke bioskop? Boleh ikutan polling kita ya di sosial media Instagram. Bisa lihat postingan terbaru kita di story at lkogafm. Yang mau gabungan kirim salam, request lagu, membahas soal cinta, boleh banget nih via request di WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga lewat sosial media kita. Tadi di Instagram tinggal DM di at lkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya sampai jam 11 malam.

0: 96.6 Analog Radio Bali. Buat Anda sedang patah hati, lagu ini Bagas Utarian spesial buat Anda. Enang Sukamti, semoga kau di neraka. Gak jahat itu ya doanya. Lagu ini bagasi Utarian spesial buat Kadek Giri yang gabungan via Facebook Messenger. Kirim salam katanya buat pendengar Elkoga Radio Bali dan buat Bagas, terima kasih. Sama-sama. Ada Kadek juga hadir dari seputaran Denpasar, request lagunya Sen Luko yang judulnya Santai Saja. Ini buat Anda ya yang sedang sibuk-sibuknya, fokus sama karir, nyari duit-duit-duit dan duit cuan segalanya dilakukan Elkoger sampai melupakan istirahat dan juga pasangan. Jangan gitu ya, hidup tuh harus work-life balance walaupun katanya nggak ada tuh di zaman sekarang. Apalagi ekonomi makin sulit, cari kerjaan juga agak gimana gitu ya. Yang kerja juga ya gajinya segitu-segitu aja, sementara harganya semakin naik Elkoger. Semua dipajakin. Wah, semangat ya. Hidup ENI. Oke, jika mau sapa, Komang Aryani hadir dari seputaran Denpasar. Ini mau request lagunya One Republic, judulnya Menghitung Bintang alias Counting Stars. Salamnya buat semua pendengar Elkoga dan buat Bagas, arigato gozaimasu. Doitishimaste. Dan terakhir masih di Facebook Messenger, ada Hendra dari seputaran Denpasar. Request lagunya Old City, When Can I See You Again. Ini lagu soundtrack filmnya Wreck-It Ralph, film Disney. Sekarang juga banyak film Disney di bioskop Elkogers. Ada film Toy Story 5. Jadi buat Anda yang ingin mengenang masa muda, boleh ya sesekali nonton film klasik sama temen. Gak apa-apa biarpun udah usianya cukup uzur. Yang udah jompo, pemuda jompo 20-30an, gak apa-apa nonton film untuk mengenang masa muda. Apalagi buat Elkogers sudah berkeluarga, sangat penting menjalin hubungan cinta. Dalam artian cinta dengan anak, dengan pasangan, dengan istri, dengan teman juga perlu dijaga Elkogers. Salah satunya adalah dengan nonton film-film bioskop yang menampilkan kenangan masa muda Anda. Yang kalau Bagas sendiri itu menafsirkannya adalah film-film Disney. Cocok banget ya ditonton untuk refreshing sedikit di tengah kerasnya dunia. Apalagi buat Elkogers yang seringan nonton drakor, dracin, itu kan topiknya dewasa banget Elkogers. Topiknya tentang percintaan, perselingkuhan, kemudian perjuangan, wah berat-berat ya. Sesekali bahas yang ringan-ringan, nonton film Disney, Toy Story, atau enggak Wreck-It Ralph, itu film-film klasik, boleh banget untuk menghibur diri Anda. Dan untuk mengenang inner child-nya Elkogers, yang apalagi suka nonton Wreck-It Ralph itu, Bagas puterin lagunya Old City, When Can I See You Again.
1: Hey, you moved my stump. I'm gonna wreck it.
2: I can fix it.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oceh.
0: Ah, radio Oceh, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Nelkoge Radio Bali. Counting Stars, menghitung bintang. Ini merupakan kiasan ya, di mana banyak orang itu memikirkan bahwa hubungan yang baik itu bagaikan bintang di langit, Nelkogers. Padahal hubungan itu adalah perjuangan dua belah pihak antara Anda dan pasangan. Dan salah satu bentuk perjuangan adalah mengajak pasangan Anda jalan-jalan. Dan bahkan sudah buat polling ya di sosial media. Dan ingin tahu juga apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh kita semua Nelkogers. Apakah lebih milih ngajak pacar atau pasangan ke konser musik ataukah ke bioskop? Dan sejauh ini cukup berimbang ya, ada yang milih konser musik atau yang milih bioskop. Tapi sebenarnya baik mau ke konser musik atau ke bioskop itu memiliki plus minusnya masing-masing, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, Nelkogers yang suka ngajak pasangannya ke konser musik, ini kelebihannya adalah banyak topik obrolan. Apalagi buat Anda yang baru menjalin hubungan, mungkin baru jadian seminggu, sebulan, tapi bingung mau ngajak jalan kemana. Nah, konser musik adalah salah satu solusinya. Apalagi jika Anda dan pasangan sama-sama menyukai band atau musik yang sama. Jadinya bisa nyanyi bareng, kemudian menghabiskan waktu bersama, mengenal lebih dalam satu sama lain. Karena memang ada yang menyebutkan ya, jika Anda dan pasangan memiliki selera musik yang sama, maka percayalah hubungan Anda akan tahan lama. Wah, kata-kata hari ini tuh Kogers, boleh dicatat ya, Bagas yang bilang. Jadi memang dengan menjalin hubungan bersama, menjalani momen bareng-bareng sambil tersenyum, tertawa, apalagi nyanyi bersama, itu bisa mempererat hubungan Anda dan juga pasangan. Jadi buat Nelkogers mungkin yang masih jaim-jaiman, masih jaga image ya, malu-malu kucing gitu kan, katanya sayang, tapi malah ngajaknya gitu-gitu doang. Akhirnya cobalah ajak pasangan Anda nonton konser musik. Apalagi buat Nelkogers yang mungkin memiliki kriteria atau selera musik yang sedikit ekstrim, misalnya lagu-lagu metal, heavy metal, underground, tapi pasangan Anda ternyata lebih suka lagu jazz gitu, atau enggak dangdut koplo gitu kan. Ini Anda bisa tahu bahwa pasangan Anda bisa enggak menerima diri Anda sepenuhnya, apalagi Balkogers yang menyukai selera musik yang unik tadi. Mungkin ada yang suka lagunya hipdut gitu ya, hip hop dangdut yang lagi viral sekarang, itu boleh ajak pasangan Anda sambil joget bareng. Kalau cocok dan misalnya pasangan Anda bisa menerima selera musik Anda yang berbeda tadi, percayalah dia bisa dijadikan pasangan hidup Anda selamanya.

96.9 Toge Radio Bali. Lebih silakan 7 Memory Baik. Kita puterin spesial buat Windy yang gabungan dari seputaran Gatot Subroto. Katanya baru pulang kerja, capek banget kak. Oke, semangat Windy ya. Semoga lagunya silakan 7 nih bisa menyemangati Windy yang baru pulang kerja. Katanya soal kenangan masa lalu, membahas soal topik kita ini ya. Apakah suka ngajak pasangan nonton konser musik ataukah nonton bioskop? Katanya Winnie dulu suka jalan buat nonton konser, khususnya konser Ceylon 7. Tapi besok ada konsernya juga, gak bisa datang, gak kebagian tiket. Wah, kasihan deh lu, saya dapat lo tiketnya. Semangat ya Welco Girls yang gak dapat tiketnya. Semoga di kesempatan lain bisa lebih beruntung. Kemudian bakal juga mau sapa di WhatsAppnya Alkoga, ada Agus Adi Tabanan hadir. Request akunya Tata, aku masih di sini. Tadi udah bagas puterin, semoga didengar. Kemudian di Instagram ada Saiful Rahman, jauh-jauh dari situ Bundo, request lagunya Putri Ayu Cinta Dia udah bagas siapin, tapi kayak waktunya mepet banget nih, gak sempat diputer. Sabar ya, mungkin di lain kesempatan atau nanti di Notok bagas puterin. Karena sekarang bagas mau bahas soal topik memilih ngajak pasangan Anda atau pacar, entah itu nonton konser musik ataupun ke bioskop. Dan yang milih bioskop ini pastinya punya banyak pertimbangan. Seperti tadi Dani Basyari udah gabungan, katanya dia punya anxiety kalau ke tempat yang ramai seperti nonton konser, makanya lebih suka ngajak pacar ke bioskop. Ini ada plus minusnya Alkogers. Buat Anda yang introvert, mungkin malas ke tempat keramaian, bioskop adalah salah satu solusinya. Tapi negatifnya adalah Anda jadi tidak bisa ngobrol banyak dengan pasangan Anda karena memang fokusnya nonton film Alkogers. Palingan yang paling mesra jadi kenangan ya momen ketika pegangan tangan atau pelukan gitu ya di bioskop. Tapi kan ya cuman love language yang kita dapetin hanya physical touch aja. Kemudian mungkin quality time-nya agak kurang karena emang fokusnya nonton film Elko Girls. Tapi buat Anda mungkin yang sesama penikmat film, boleh nih ajak nonton pasangan Anda ke bioskop. Karena nanti setelah nonton pastinya kita bisa bahas film yang kita tonton tadi. Nah contohnya kan ada film yang viral, apa ya, baru-baru ini bagas nonton. Film apa ya? Film Indonesia. Itu pastinya sangat seru ditonton Elkogers. Tapi yang mau keluar kan dekat-dekat ini film Spider-Man. Mungkin buat Elkogers yang suka banget sama Spider-Man, boleh nih bahas kisahnya Peter Parker sama pasangannya Mary Jane yang ceritanya kan mereka itu dihapus ingatannya. Jadi nanti coba bayangin, kalau misalnya saya hilang ingatan, kemudian pasangannya gimana responnya? Wah, boleh gitu Alkogers. Jadi buat hubungan Anda tuh lebih seru dengan menghubungkan kisah tersebut dengan film yang baru saja Anda tonton. Jadi bisa ya, intinya Anda harus benar-benar bangun topik dari film yang Anda tonton tadi. Tapi baik itu nonton konser musik ataupun bioskop, pastinya ada plus minusnya. Sekarang sesuaikan saja dengan selera Anda dan juga pasangan Anda.

96.6 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Jadi penutup kesempatan kita di malam hari yang indah ini. Lagunya bakal suterin spesial buat Danan yang request lagunya Aku Petik Bintang. Tapi judul yang benar itu Melompat Lebih Tinggi ya, dari Lomba Sihir. Katanya besok mau nonton konsernya di Gianyar sama Ayang Bebek. Kalau jodoh kita ketemu kak. Oke, besok ya kita lihat saja Alkoger. Dan membahas topik kita malam hari ini di Friday in Love, tentang cinta pastinya. Maka sudah buat polling mengenai Alkoger lebih suka ngajak pacar atau pasangannya ke konser musik atau bioskop. Ternyata di Instagram pribadinya Bagas, mayoritas lebih suka ngajak pasangannya ke konser musik. Sementara di Instagramnya Alkoga, ternyata lebih banyak orang-orang suka ngajak pasangannya ke bioskop Alkoger. Dengan persentasenya 56 berbanding 44%. Saiful Rahman suka ngajak pasangannya nonton konser musik. Sementara Tiara Harum Sekarwangi, ini milih nonton bioskop. Pipin lebih suka ngajak pasangannya ke konser musik. Kemudian ada Hari Purnama, Ayi ini milih siapa ya, sebentar dulu. Kok error di Alkoger. Pokoknya Ayi udah ikutan gabungan juga. Ini sepertinya milih kepotong ya chatnya, gimana ini ngelihatnya ya. Ya pokoknya dia ikutan milih gitu. Ada Gumini Rama juga milih bioskop, Dani Basyari milih ngajak pasangan ke bioskop, dan Ucil Marucil suka ngajak pasangannya nonton konser musik. Sementara neneknya Manlatri dan juga cucunya Adi Suputra milih ngajak pasangan nonton bioskop. Kemudian Raka juga suka ngajak pasangannya ke nonton konser musik gitu. Alkoger, jadi masing-masing punya preferensinya sendiri, lebih sukanya itu beda-beda. Tapi apapun pilihan Anda, yang penting adalah Alkoger bisa menikmati waktu bersama pasangan. Jika pasangan Anda orang yang suka keramaian, suka nyanyi bareng, aktif dan ekstrovert itu, suka loncat-loncat, teriak-teriak, maka Bagas sarankan ajak nonton konser musik. Namun jika pasangan Alkogers pendiam, malu-malu, kemudian suka tempat yang sepi, apalagi Alkogers dan pasangan sama-sama hobi nonton film, maka ajaklah nonton saja ke bioskop. Jangan masakain diri untuk ajak pasangan Anda ke tempat yang tidak sesuai dengan dirinya Alkogers. Nanti hubungan Anda malah terancam. Tapi lebih baik lagi jika Anda bisa sama-sama menghargai perbedaan. Misalnya pasangan Anda suka nonton, sesekali ajak dia ke bioskop. Tapi buat Alkogers yang suka konser musik ya, pasangannya gak apa-apa kita ngalah, sesekali aja konser musik. Intinya gimana Anda dan pasangan bisa saling melengkapi, tukar-tukaran ya. Gak boleh Alkogers sendiri memaksakan kehendak diri sendiri. Jadi itu dia Alkogers, topik kita malam hari ini soal cinta. Dan karena udah jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Cool Girl Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti, beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9. FM El Cobra Radio.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: I'm a Scatman. 96.9 Alkoga Radio Bali, selamat pagi.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kusuma di Alkoga Fresh Morning.
1: Cuma

0: Ibiradioku. Bukan Ibiradioku.
1: Bukan Ibiradioku.
0: Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
0: Eh, kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Kala cinta menggoda dari Krisya. Kenapa sih selalu cinta disalahkan kalau sedang menggoda ya? Banyak yang menggoda kita hari ini.
1: Iya, apanya yang
0: contohnya adalah berita-berita pemerintah. Banyak.
1: Ya, selama seminggu terakhir ini ya, ada saja setiap harinya. Benar. Dan selalu bikin kita was-was.
0: Iya kan, jadinya kita mau melakukan sesuatu sekarang mikirnya 3 kali. Kalau dulu kan katanya harus pikir 2 kali ya.
1: Iya ya.
0: Sekarang 3 kali.
1: 3 kali.
0: Yakin.
1: Atau bahkan bisa lebih dari itu.
0: Iya benar. Nanti kita akan membahas berita-berita berita-berita yang sedang banyak dibicarakan selama seminggu kebelakang.
1: Iya iya iya. Kita rangkum Elkogers dalam Elkogatra nanti ya di sesi kedua ya. Yang jelas di sesi pertama kita khusus hadirkan berita-berita terup to date. Betul. Terkini di sesi berisik berita asik dari Harian Umum Nusa Bali.
0: Benar banget. Jadi biar cerita dan lagunya tidak tentang kalah cinta menggoda. Kalau berita menggoda juga banyak ya.
1: Digoda emosinya ya.
0: Nanti itu kita akan bahas. Semoga tidak ada berita-berita yang menggoda emosi kita kan.
1: Iya, coba nanti kita cek Elkogers. Makanya atensi terus di Elkoga Freshy Morning pagi ini barengan sama Mika Karisa
0: dan Yuda Kesuma.

0: 96.9.
1: It's a good morning.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.6 Koga Radio Bali. Kalau ngomongin cinta jangan marah-marah, apalagi juga ngomongin hal lain.
1: Apa itu?
0: Semuanya. Jangan malah marah kalau ngomongin banyak hal.
1: Oh ya. Iya. Kadang-kadang terlalu banyak omong juga enggak bagus ya Yud ya. Tanpa diimbangi dengan aksi nyata.
0: Saya teringat seseorang. Omong-omong saja.
1: Iya kan? Benar. Jadi harus diimbangi dengan aksi nyata. Seperti halnya kalau misalnya mikirin masa depan. Betul. Iya kan? Terus sudah kepikiran, wah, bakal lanjut studi nih di kampus yang bagus nih, tapi enggak daftar di kampus itu ya gimana?
0: Gimana dong? Apalagi sudah mikirin, aduh nanti saya dapat 19 juta lowongan kerja. Tapi tidak kuliah di jurusan yang tepat, nanti enggak dapat itu lowongan kerja kan. Apalagi kalau misalkan Elkogers berniat membuat lapangan kerja sendiri. Wah, itu lebih berharga Elkogers. Apalagi kalau misalkan Elkogers kuliahnya di tempat yang sesuai, yaitu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Di dalam kampus ini ada 4 program studinya loh, Elkogers, yang tentunya bisa Anda pilih, dan keempat-empatnya ini sudah terakreditasi unggul A ya. Yang pertama itu ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan ya, yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Kemudian kita ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, konsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus milih kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR, itu staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya, kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Sebelum itu, bolehlah cek and recheck informasi lebih lengkapnya lagi mengenai kampus keren yang satu ini ya, Kogers. Klik saja di sipenbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Sakitnya tuh di sini.
5: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
4: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
5: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
4: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
5: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
4: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
6: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: dengan berita-berita asik.
1: Yuhu, kita juga sudah pegang nih Harian Umum Nusa Bali Elkogers yang terbit edisi hari ini. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Coba kita cek dulu ya, kalau dari Yuda sendiri di Harian Umum Nusa Bali nemu apa toh?
0: Wah, kalau saya nemu gini nih, orang lagi patroli tengah malam.
1: Wah, patroli atau siskamling atau gimana nih?
0: Ini sis and bro. bukan. Jadi ini ada Satpol PP patroli gabungan tengah malam dan digelar sebulan penuh dan mengantisipasi gangguan Tibum Tranmas di Kuta. Oke. Jadi ada satuan polisi Pamong Praja atau Satpol PP di daerah Kuta itu mulai menggelar patroli gabungan secara rutin pada tengah malam selama sebulan ke depan dari hari Rabu ke berapa, 2 hari yang lalu berarti ya. Sekarang 1 itu 2 3 oh 3 hari yang lalu tepatnya ya. Dan petugas sudah menyisiri kawasan wisata tersebut setiap malam guna mengantisipasi gangguan ketertiban termasuk ulah WNA yang kerap membuat kegaduhan setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Wah, ini lemah sekali WNA-nya. Alkohol bisa merubah pikiran mereka, asik. Dan disampaikan oleh Komandan Regu Satpol PP, patroli gabungan dilaksanakan setiap hari selama 1 bulan. Lokasi patroli dijadwalkan secara bergilir di seluruh wilayah Kecamatan Kuta. Dan menurutnya jadwal patroli telah disusun agar seluruh wilayah yang dinilai rawan di Kecamatan Kuta dapat dipantau secara berkala. Pada hari kerja, Senin sampai Jumat, patroli berlangsung dari jam 11 sampai jam 1 pagi, 11 malam maksudnya ya, sampai 1 pagi. Sementara Sabtu dan Minggu, patroli dimulai dari jam 12 sampai jam 2 pagi karena aktivitas masyarakat dan wisatawan biasanya meningkat pada akhir pekan. Dijelaskan patroli gabungan ini bukan kegiatan yang sifatnya insidental, melainkan perintah langsung dari Kepala Satpol PP Kabupaten Badung untuk meningkatkan pengawasan di kawasan Kuta. Dan selain menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, patroli juga difokuskan untuk mengawasi WNA yang kadang membuat kegaduhan. Ada juga orang-orang termasuk WNI juga yang kadang-kadang membuat kegaduhan ya di areal tersebut. Dan memberikan atensi terhadap mereka yang membuat kegaduhan karena mabuk setelah dari tempat hiburan malam. Jadi hal-hal seperti ini menjadi salah satu fokus pengawasan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat maupun wisatawan lainnya. Pada malam pertama pelaksanaan patroli, petugas belum menemukan pelanggaran ataupun gangguan yang menonjol. Jadi situasi di wilayah Kelurahan Kuta itu terpantau aman dan kondusif. Itu hari Rabu ya. Sekarang nih hari Sabtu nih Bapak-bapak. Ya, jadi boleh nanti dicek. Kita sih berharapnya tidak ada yang gini ya, ketangkep ya.
1: Iya. Karena biasanya kan hari Sabtu itu identik dengan momen kumpul-kumpul.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Benar.
1: Sampai dini hari.
0: Iya.
1: Ramai dan ya ada potensi sih itu.
0: Benar. Jadi ketika kumpul, aduh aku lagi stres nih. Yuk kita buat gaduh. Ada aja nanti orang-orang kayak gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Ya kalau orang Bali bilang isin gumi.
0: Isin gumi.
1: Ada nek ini ada nek itu. Elkogers ya diperketat aja sih untuk urusan yang seperti ini ya.
0: Benar.
1: Untuk pengawasannya supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang gak enak sebelumnya itu gitu.
0: Benar, betul.
1: Dan memang meresahkan masyarakat juga. Oke, kita beralih. Kali ini masih di Harian Umum Nusa Bali. Di kolom bisnis saya ambil ya. Ini ada satu berita yang lagi benar-benar para pengusaha UMKM. Kalau orang Bali bilang meci peleng gitu.
0: Waduh, kenapa nih? Baru buat pusing kali dia berita ya.
1: Pusing sekali, karena kan banyak sekali para pelaku UMKM yang memang menjajakan barang dagangannya.
0: Betul.
1: Itu di marketplace.
0: Iya, betul.
1: Iya kan, via online. Sekarang itu malah UMKM memilih jualan offline.
0: Oke. Okay. Kenapa ini? Kenapa?
1: Karena biaya admin marketplace itu membengkak.
0: Oh iya, benar. Benar, kemarinnya waktu saya belanja itu harga barangnya anggap 5.000 nih. Biasanya pengantarannya anggap aja nilainya 5.000 anggap ya.
1: Iya.
0: Tapi itu ada biaya admin 2.000, biaya ini 1.000, biaya itu 2.000 gitu.
1: Iya.
0: Jadi dari 5.000 jadi 15.000.
1: Benar. Dan cukup menekan seller juga ya, karena di seller itu juga ada pemotongan tertentu.
0: Iya.
1: Harga barangnya 5.000 misalnya kan, seller itu cuma bisa dapetin 500 rupiah gitu.
0: Segitunya
1: ada,
0: ya.
1: Ada saya sempat juga lihat lihat beberapa konten orang gitu ya, para pengusaha kecil-kecilan lah yang jualan di marketplace. Dia menunjukkan berapa kira-kira secara umum dia mendapatkan
0: bati
1: iya.
0: batinya ya.
1: Iya, iya, seperti itu. Ternyata wah bisa minus itu kalau tidak mengelola nominal di marketplace itu sendiri. Tapi kalau dia kelola tidak sesuai dengan harga yang biasanya dia pasarkan, itu akan apa ya, tidak diminati.
0: Nah, benar.
1: Sama pembeli gitu. Jadi kayak dilema gitu loh.
0: Ih, mahal males kan gitu jadinya.
1: Tapi kalau misalnya dijual dengan harga pasarannya dia yang biasa dia jual gitu kan, ada pemotongan-pemotongan tertentu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Iya, selengkapnya nih Ekogerus, kebijakan pemerintah yang akan menerapkan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 melalui marketplace dipastikan tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun ya. Namun pelaku UMKM di Bali mengaku saat ini justru lebih terbebani oleh kenaikan biaya layanan atau admin fee marketplace yang dinilai memangkas margin keuntungan. Salah satu owner Ekogers ya, salah satu usaha gitu, mengaku baru menyadari besarnya biaya potongan ya, potongan biaya setelah membandingkan nominal pembayaran yang diterimanya dengan harga jual produk di marketplace. Jadi kata beliau, baru waktu ini beliau ini kaget, kok uang yang masuk itu sedikit sekali, ternyata potongannya sekarang jauh lebih besar ya. Dan beliau juga mencontohkan produk yang dijual 35.000 misalnya ya, hanya menghasilkan penerimaan sekitar 25.000 saja setelah dipotong berbagai biaya. Dan menurut beliau penjualan melalui marketplace juga belum memberikan kontribusi besar ya terhadap usahanya. Dalam sebulan transaksi hanya berkisar 3 hingga 4 pesanan saja karena belum memiliki tim khusus untuk mengelola konten maupun siaran langsung atau live. Jadi kondisi itu membuatnya lebih memilih ya udah mengembangkan penjualan melalui toko-toko offline saja, seperti itu. Kalau di toko rata-rata beli putus, paling lama seminggu sudah dibayar. Jadi beliau masih lebih fokus ke offline sih, begitu. Nah, pandangan serupa disampaikan juga oleh salah satu owner yang lain gitu ya. Menurutnya kenaikan biaya admin memang tidak bisa dihindari sehingga langsung diperhitungkan ke dalam harga jual produk. Saat ini kan yang jualan keripik-keripikan gitu ya.
0: Okay.
1: Saat ini keripik talas jualannya, produksinya itu dijual Rp20.000 per bungkus di marketplace. Namun dana yang diterima hanya sekitar Rp15.000 saja. Setelah dipotong berbagai biaya gitu.
0: Jadi 15.000 dari tadi
1: 20.000.
0: Oke.
1: Iya, jadi kan dia memasarkannya 20.000. Harga umumnya memang 20.000. Tapi dia hanya menerima 15.000 saja. Itu kan sudah rugi ya.
0: Benar.
1: Dan beliau juga menilai persoalan utama bukan semata besarnya biaya admin saja, melainkan ketergantungan pelaku usaha terhadap platform digital. Jadi dia mengibaratkan marketplace ini sebagai rumah orang yang memiliki aturan sendiri, sehingga pelaku usaha harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku.
0: Gitu.
1: Karena itu beliau mulai mengarahkan pelanggan untuk bertransaksi langsung melalui WhatsApp.
0: Benar.
1: Maupun media sosial ya, mungkin promosinya juga lewat Instagram, TikTok dan sejenisnya gitu. Agar biaya yang ditanggung itu lebih efisien, seperti itu. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI itu mengingatkan agar kebijakan pemungutan PPH melalui marketplace tidak membebani pelaku UMKM. Menurutnya perluasan basis perpajakan di sektor digital ini merupakan langkah yang wajar. Namun implementasinya itu harus mempertimbangkan kondisi real pelaku usaha. Jangan digeneralisasi gitu ya.
0: Benar.
1: Segmentasi pelaku usaha harus jelas. Jangan sampai niat meningkatkan penerimaan negara justru mematikan UMKM.
0: Iya, benar ya. Sebenarnya kita juga sudah menganalisa ini dari lama-lama kan. Saya ingatnya ketika menjadi ahli aja, bukan ahli ya. Jadi ketika marketplace itu begitu gencar di awal-awal untuk mempromosikan, ayo gunakan gitu.
1: Iya.
0: Saya mikir lama-lama ini bakal mahal nih dari mereka nih.
1: Akan
0: gitu.
1: Ada momennya, timingnya di mana akan berbeda dari awal itu.
0: Benar.
1: Dulu kan kalau nggak salah itu semasa momen-momen COVID itu ya,
0: iya.
1: Kan benar-benar marak banget, orang serba jualan online,
0: bener.
1: Marketplace rame, dan bener. Itu benar-benar kayaknya timingnya orang jualan online deh,
0: online
1: saat itu,
0: gitu dan kan. Dan disubsidi kan?
1: Iya, disubsidi.
0: Ada potongan semua
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, langsung kaya mendadak ini.
0: Kaya waktu itu.
1: Waktu itu.
0: Nah sekarang udah berubah nih Mas Sayal Kogers, dan kalau boleh saran sebenarnya yang bisa mengantisipasi besarnya pengaruh marketplace itu bukan perorangan, tapi peran negara sebenarnya.
1: Iya.
0: Coba misalkan dibuat sebuah sistem yang sangat api untuk misalkan UMKM kita, nggak cuma ngambil pajak aja ya, itu bisa membuat marketplace yang lebih sesuai untuk UMKM kita kan, gitu. Jadi ini udah pasti bakal naik. Baru kemarin nih kita belanja 5.000, bayarnya 15.000, yang jualnya 20.000, dapatnya 15.000. Berarti duitnya kemana? Ke sana dong, yang punya gini, yang punya marketplace kan.
1: Ya, ini adalah satu dilema sih bagi para pelaku UMKM ya.
0: Betul.
1: Tapi selagi masih bisa diadaptasikan, beradaptasi Betul. Terhadap hal itu, seperti salah satunya tadi yang okelah beralih aja ke WhatsApp, informasikan ke pelanggan-pelanggan gitu.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Itu mungkin untuk sementara waktu ini lebih baik Kak Kogres, daripada memaksakan diri.
0: Iya, apalagi nanti misalkan sekarang kan WhatsApp akan ada username itu, jadi akan lebih mudah bagi Anda memiliki yang punya pelaku usaha, misalkan usahanya adalah sepatu naik gitu. Kalau dulu mungkin takut, aduh naruh nomor WA nanti ketahuan nomornya, nanti sekarang bisa WhatsApp-nya add naik gitu.
1: Iya. Bisa seperti itu bagus sebenarnya ya untuk para pelaku usaha ya.
0: Betul.
1: Yang memang bergerak di ranah jasa atau barang seperti itu. Tapi untuk personal, nah itu dipikirkan dulu ya, Koge.
0: Iya. Ini bukan nomor Mika. Nggak jadi DM.
1: Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini.
0: Jadi kalau mau langsung saya dengarkan berita asik di Koga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.